0: Perkembangan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Ihsan.
1: Pun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Ragen kembali menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis dulkesik, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah melakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa menjadikan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Ihsan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
0: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
4: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
5: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
6: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

0: membantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, dengar Bu.
1: Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak

0: buruh ini.
1: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
2: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
3: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Gol pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
6: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
7: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada.

menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 91,4 MHz Persatuan RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini bersama saya Sukmi pendengar untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Pagi ini menemani aktivitas ada di Halo Bima. Satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Asik kali ini sudah menemani aktivitas Anda pagi hari ini, dan kami akan hadirkan di Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Baik, berikan dimanapun Anda berada, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda terkait semi NTB soroti ancaman narkoba. Pendengar, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 dimanfaatkan pengurus wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PWSMI Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan seluruh pihak bahwa ancaman narkoba di daerah ini masih sangat serius dan membutuhkan langkah luar biasa dalam penanganannya. Hal tersebut mengemuka di dialog publik bertajuk NTB Bersih Narkoba, Komitmen Aksi dan Evaluasi Berkala Semi NTB Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah. Dialog tersebut menghadirkan berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi hukum, aktivis anti narkoba, organisasi kepemudaan, media massa hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Ketua PWSMI NTB Muhammad Rizal Ansari mengatakan bahwa peringatan HANI tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus menjadi momentum evaluasi terhadap upaya pemberantasan narkoba yang selama ini berjalan. Menurutnya, peredaran narkotika harus terjadi menunjukkan perlunya penguatan strategi pemberantasan, termasuk evaluasi terhadap kinerja seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi dari wilayah Dompu. Pendengar, kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Ya, informasi dari wilayah Dompu mengenai manisnya tebu tambora mengubah nasib petani pekat dari jagung menuju kemakmuran. Pendengar, jika Anda berkunjung di Dusun Aik 4 di Desa Pekat, Kabupaten Dompu, Anda akan disuguhi pemandangan yang tak biasa bagi sebuah kampung petani. Rumah-rumah gedong permanen terdiri berjejer lengkap dengan mobil-mobil terparkir rapi di halaman warga.

Pendengar, kampung di kaki Gunung Tambora ini sedang menikmati babak baru kesejahteraan, semua berkat hamparan hijau tanaman tebu yang kini bergeser didominasi tanaman jagung. Setiap pagi, urat nadi perekonomian di desa itu berdenyut kencang, truk-truk besar bermuatan batang tebu hilir mudik membelah jalan tani, mengangkut hasil keringat warga menuju pabrik pengolahan. Bagi masyarakat setempat, tebu bukan lagi sekedar tanaman perkebunan biasa, melainkan simbol perubahan nasib. Kepala Desa Pekat Sahlan menceritakan bagaimana warganya perlahan-lahan beralih haluan dari petani jagung ke tebu. Keputusan tersebut didasari oleh kalkulasi ekonomi yang sangat rasional, efisiensi biaya jangka panjang. Pendengar, dampak dari efisiensi ini paling terasa di Dusun Aik 4, di mana hampir 99% kepala keluarga kini menggantungkan hidupnya sebagai petani tebu. Dusun yang dihuni oleh generasi ketiga imigran asal Pulau Lombok ini telah bertransformasi total karena kerja keras para leluhur mereka yang dulu membuka lahan di tengah perbatasan kini terbayar lunas dengan peningkatan tarif hidup yang drastis. Kejayaan tebu di Pekat tidak hadir begitu saja. Sektor ini ditopang oleh infrastruktur pengairan yang andal dari Dam Ombo Tonda. Ketersediaan air yang stabil sepanjang tahun membuat lahan-lahan di Desa Pekat terus produktif tanpa ikut ancaman kekeringan. Uniknya pendengar, meski tebu menjadi primadona baru, Desa Pekat tidak melupakan jati dirinya. Desa ini tetap memegang peringkat sebagai penghasil jagung terbesar di Kecamatan Pekat, di samping memproduksi padi, tembakau, dan sayur-sayuran. Dengan kantong petani yang semakin tebal, pemerintah Desa Pekat mulai menatap masa depan yang lebih hijau. Sahlan juga menggerakkan warganya untuk menanam pohon buah-buahan produktif seperti durian, manggis, dan rambutan di pengarangan dan lahan mereka. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Kami beralih ke informasi dari Sumbawa, pendengar, terkait tim Puma Sumbawa ringkus pelaku curat tambak udang. Tim opsional Puma Polres Sumbawa mengangkat kasus pencurian dengan pemberatan dalam operasi Jiran Rinjani 2026. Dua terduga pelaku berinisial E 39 tahun dan M 44 tahun ditangkap di Desa Luk, Kecamatan Re, pada Sabtu 20 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan atas laporan pencurian di tambak udang PT Anugrah Agung Sumbawa. Aksi pencurian tersebut pada Maret 2026. Kapolsek melalui Kasat Reskrim Polres Sumbawa AKP Dwi Kurniawan Kusuma Putra STRK SIK pada Kamis 25 Juni 2026 membenarkan pengungkapan kasus itu. Kedua terduga pelaku diamankan di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dan menemani aktivitas Anda pagi hari ini, untuk informasi Halo Bimas kita cukupkan, dan kita akan hadirkan beberapa lagu. Dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bima dan sekitarnya yang pagi hari ini sudah dengan aktivitas pagi yang sangat luar biasa, karena hari ini dilaksanakannya pawai rimpu, rangkaian acara pawai rimpu dan pembukaan festival Pesona Diana Mbojo menyambut peringatan hari jadi ke-386 Bima tahun 2026. Jadi nanti pendengar, tentunya di lapangan Telebiu tadi Sukmi simak untuk peserta pawai sudah berdatangan dengan ciri khasnya, karena hari ini adalah rangkaian dari acara pawai rimpu. Jadi peserta menggunakan pakaian yang cantik yang tentunya berbahan dasar dari kain tenun khas Bima. Dengan menggunakan pakaian khas Bima, terus menggunakan rimpu juga, dan mereka juga pokoknya tidak terlepas dari atribut dari yang berbahan dasar tenun. Dan kalau laki-laki di samping menggunakan
pakaian tenun Bima, dan mereka dihiasan kepala menggunakan sambolo sebutannya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan nantinya juga tim RRI Bima juga akan menyiarkan secara langsung kegiatan pawai rimpu di pagi hari nanti, pendengar, jam 7.30 dari tadi sudah dipadati oleh peserta rimpu tentunya ya, dari berbagai OPD yang ada di Kabupaten Bima. Nanti akan kegiatan pawai rimpu live di Facebook RRI Bima juga, pendengar. Dan kru RRI Bima sudah menyebar di titik-titik start dan titik finish nantinya, yang akan melaporkan kegiatan yang pagi hari ini dilaksanakan. Untuk pantauan tadi pagi, antusiasme warga sangat luar biasa. Mereka sangat cantik dengan balutan busana tenun Bima khas tentunya, ada warna biru, warna abu, ada yang warna-warni, ada juga yang kayaknya full make up-nya ya pagi hari ini. Yang pentingnya make up-nya pagi hari ini tahan sampai sore ya. Dan juga terlihat tadi oleh Sukmi pantauan di jalan untuk pagi hari ini untuk lintas TNT. Pedagang-pedagang dadakan juga bermunculan di pinggir jalan ya. Ada yang dagangnya ciri khasnya Bima, ada salome, terus ada air-air mineral, terus terlihat juga yang sudah siap dengan jajanan-jajanan rentengannya. Dan ada juga ciri khas yang di lintas TNT, ada ubi jalar, jagung, terus ada juga buah buah kawi juga ya, kawista disebut juga, kinca ada juga ya. Pokoknya semua yang bisa diperdagangkan, diperdagangkan ya di pinggir jalan lintas TNT tadi Sukmi lihat. Tapi yang paling banyak terlihat itu antusiasme mereka untuk bisa berpartisipasi di pawai rimpu menyambut HUT Kabupaten Bima yang ke-386. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kami sudah tersambung dengan podcaster Onda TV Bima, ada rekan Suci di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Suci?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, rekan Suci, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI ini dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi terkini. Prospek cuaca pada hari ini, pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dengan tiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km/jam. Suhu udara terjadi kisaran antara 22 hingga 33 celcius dengan kelembaban udara kisaran antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 7.48 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sebaliknya matahari akan terbit pada pukul 6.11 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut sekitar 5 hingga 5 meter. Di pelabuhan Cape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selat dan samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Pada para nelayan yang berkenaan transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima, pelabuhan Cape dan samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu perhatikan petunjuk BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem agar selalu

Update informasinya di laman BMKG, info BMKG, dan RRI Bima juga mengupdate informasi cuaca pagi hari ini di laman berita informasi kami, rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Baik, menemani aktivitas pagi hari ini di program Kahba Anyi, mari kita saling mengabarkan untuk Anda semuanya yang ingin berpartisipasi, silakan di 0822-3494-5100. Sekmi temani Anda di pagi hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Pagi hari ini pendengar, kita ada yang spesial karena hari ini adalah rangkaian dari HUT Kabupaten Bima pendengar. Jadi untuk edisi hari ini 29 Juni ada rangkaian acara Pawai Rimpu. Dan tentunya juga nanti ada pembukaan Festival Pesona Danam Bojo menyambut peringatan hari jadi ke-386 Bima tahun 2026. Dan untuk pagi hari ini di lapangan Talabiu juga sudah dipadati ya untuk pantauan kami tentunya. Peserta pawai sudah memadati dan berangsur-angsur menuju titik pelepasan untuk pawai rimpu. Jadi untuk peserta pawai rimpu nanti akan start di lapangan Talabiu tentunya, dan nanti akan finish di halaman kantor Bupati Bima. Baik, untuk festival, maksud kami untuk pawai rimpu tentunya juga menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Kabupaten Bima. Jadi rimpu adalah pakaian tradisional wanita Bima, Nusa Tenggara Barat. Rimpu adalah kain yang dipakai untuk menutup kepala dan dada, sehingga hanya bagian wajah yang terlihat. Dan rimpu ini juga merupakan simbol kesopanan, keagungan dari wanita Bima pendengar. Pendengar, rimpu diperkirakan telah ada sejak abad 17.

Pendengar, Rimpu diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, jadi bersamaan dengan masuknya Islam ke Bima, Rimpu merupakan perpaduan antara budaya lokal dan budaya Islam. Dan pendengar, pada awalnya Rimpu hanya dipakai oleh wanita bangsawan Bima, namun seiring berjalannya waktu, Rimpu mulai dipakai oleh sebuah wanita Bima, baik tua maupun muda. Tentunya kita akan bahas Rimpu ini memiliki berbagai macam jenis ya. Dan kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda. Dan tentunya selamat pagi untuk kalian semuanya yang sudah dengan Rimpu yang cantik, Tembenggoli yang cantik dengan warna-warna khasnya. Baik, ada koleksi lagu dari miliknya Jikustik dengan judul lagunya So Sweet.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini yang sangat luar biasa. Pawai Rimpuh akan dilaksanakan pukul 10 pagi hari ini, titik startnya di lapangan Talelbiu Pedigar. Jadi untuk kalian semuanya yang belum otw, yuk segera otw ya. Dan kita akan hadirkan juga untuk tadi kita bagaimana sih sejarah Rimpuh untuk tradisi perempuan Bima. Jadi pendengar, Rimpuh ini diperkirakan telah ada sejak abad 17 bersamaan dengan masuknya Islam ke Bima. Jadi Rimpuh merupakan perpaduan antara budaya lokal, budaya Bima, dan budaya Islam. Jadi Rimpuh memiliki berbagai macam jenis tergantung pada bahan, motif, dan cara pakainya. Secara umum Rimpuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu Rimpuh biasa dan Rimpuh Mpida. Rimpuh biasa dipakai wanita yang sudah menikah, sedangkan Rimpuh Mpida biasanya dipakai oleh perempuan yang masih gadis. Rimpuh dibuat dari berbagai macam bahan ya, seperti kain katun, kain songket, dan kain sutra. Rimpuh juga memiliki berbagai macam motif ya, seperti motif bunga, motif geometris, dan motif abstrak. Rimpuh dipakai dengan cara melilitkan kain di kepala dan dada. Cara pakai rimpuh berbeda-beda ya, tergantung pada jenis rimpuh yang dipakai. Rimpuh merupakan bagian dari penting dari budaya Bima. Jadi rimpuh tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala dan dada, tapi juga sebagai simbol kesopanan dan keagungan wanita Bima. Pendengar dimanapun Anda berada, rimpuh merupakan salah satu kekayaan budaya Bima yang perlu dilestarikan. Jadi pemerintah daerah Bima telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan rimpuh. Jadi antara lain melakukan sosialisasi tentang rimpuh kepada masyarakat, menyelenggarakan lomba fashion rimpuh, menjadikan rimpuh sebagai salah satu ikon pariwisata Bima. Demikian untuk informasinya, sejarah singkat dari rimpuh yang dilaksanakan pawai rimpuh untuk memperingati atau menyemarakkan hari jadi Kabupaten Bima. Baik, kita ke hadirkan dulu untuk beberapa lagu kembali pendengar, dan kami akan siarkan secara langsung juga bagaimana pelaksanaan pawai rimpuh pagi hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan beberapa lagu dan waktu sudah menunjukkan pukul 9.48 menit. Dan kami masih menanti laporan langsung dari reporter kami yang ada di titik start dan finish nantinya, yang akan melaporkan secara langsung kegiatan pagi hari ini terkait pawai untuk menyambut hari jadi Kabupaten Bima tentunya. Ya, dan kami sudah hadirkan tadi untuk sejarah singkat Rimpu Hijab Tradisional Bima, yang tentu menjadi salah satu kekayaan budaya Bima yang perlu dilestarikan. Pemerintah daerah Bima telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Rimpu. Salah satunya di setiap event Rimpu terus diperkenalkan, dan Kota Bima, Kabupaten Bima tentunya juga setiap momen akan terus menggaungkan sejarah tentang Rimpu, bagaimana Rimpu menjadi ciri khas wanita Kabupaten Bima, Kota Bima, dan tentunya seluruh di NTB. Tentunya pagi hari ini kami akan update informasinya, dan sambil menunggu untuk update pandangan mata bagaimana peserta Rimpu berada di titik start, dan untuk titik start ada di lapangan Talabiu, dan untuk titik finish di lapangan kantor Bupati Bima. Dan kita nikmati kembali untuk beberapa lagu pendengar yang akan menemani aktivitas pagi. Masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda dari Salon 7 dengan judul lagunya Satu Langkah.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan update informasi dari rangkaian HUT Kabupaten Bima. Dan di titik SAR kami akan hadirkan laporan dari ada reporter Nurul Inaya di sana. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Nurul Inaya.
1: Selamat pagi rekan Sukmi di studio.
0: Ya silakan.
1: Sekarang saya Nurul Inaya. Baik, sekarang saya Nurul Inaya mengabarkan lewat frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini rekan dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kirab atau pembukaan dari hari jadi Bima ke-386 dengan tema Bersatu dalam Harmoni telah dimulai. Mulai atau garis start di lapangan Talabiu, Kabupaten Bima. Pendengar, kini kami tim RRI Bima berada di depan Stikes Yahya Bima. Tadi telah kami lihat bersama, telah kami hadirkan juga untuk Anda tayangan kirab kuda yang disampaikan atau yang diantarkan langsung oleh tim TNI AD. Dan saat ini juga pendengar terlihat banyak sekali peserta dari Pawai Rimpu yang tentunya menghadirkan kain tenun Bima yang beragam bentuk dan motifnya pendengar. Terus tadi juga ada dari tim Persit dan TNI AD yang kini sedang menyapa kami melalui frekuensi 91,4 MHz, kemudian juga marching band tadi telah dibuka, dan saat ini pendengar masih belum bisa kami perkirakan kira-kira berapa jumlah peserta pada pagi hari ini, karena dikatakan bahwa 10.00 waktu Indonesia Tengah telah dimulai, tapi tadi mulai lebih awal 30 menit sebelum pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan kami masih terus akan mengabarkan rekan Sukmi bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Kami kembalikan ke studio 91,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, saudara pria dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan update informasi laporan langsung dari reporter Nurul Inaya dari titik STAR lapangan Talabiu Bima dari rangkaian HUT Kabupaten Bima. Dan pria dimanapun Anda berada, dan kami akan hadirkan untuk informasi-informasi lainnya terkait update informasi mengenai jalannya Pawai Rimpu untuk pagi hari ini, dan tentunya antusiasme warga tadi sudah terdengar bahwa mereka sangat berbahagia menyambut HUT Kabupaten Bima, dan tentunya juga kami akan masih menunggu juga untuk update informasi dari laporan-laporan langsung dari reporter kami yang memantau langsung jalannya Pawai Rimpu di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Baik, saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan satu kali lagu dari Ran, Ombak Asmara, dan kami masih update informasi bagaimana jalannya pawai Rimpu menyambut HUT Kabupaten Bima. Dan bagaimana arus lalu lintas diterbitkan oleh Dishub Kabupaten Bima, kita akan hadirkan informasinya dari laporan langsung dari rekan Naya. Silakan Naya.
1: Baik, terima kasih rekan Sukmi di studio. Pagi hari ini tepat di pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, rombongan dari OPD maupun Forkopimda yang ada di pemerintahan Kabupaten Bima kini telah hadir bersama kami di tengah jalannya pawai Rimpu dalam rangka menyambut Hari Jadi Bima ke-386 dengan tema Harmoni Bersatu Dalam Harmoni. Dan kami saat ini sudah bersama Kabid Lalu Lintas dari Dishub Kabupaten Bima, betul Pak?
2: Perwakilan dari Pak Kabid.
1: Oke, perwakilan dari Pak Kabid dengan Bapak siapa?
2: Pak Budi.
1: Oke, dengan Pak Budi. Pak Budi, bagaimana arus lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Bima? Karena seperti yang kita tahu, arus yang atau jalan yang kita pakai saat ini, yaitu dari cabang Talabiu sampai dengan menuju kantor Bupati adalah jalan utama. Bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh di Sub Kabupaten Bima?
2: Ya, makasih. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelaksananya, tadi pagi kita cek dulu di setiap lokasi, terutama di cabang Talabiu dan cabang Godo. Pas mulainya kita menutup total lalu lintas biar kita diarahkan menuju ke TNT Jalan Semili lewat Kalampa. Soalnya jalur di sini utamanya untuk pawai.
1: Oke, di sini jalur yang digunakan untuk pawai, kemudian untuk rekayasa lalu lintasnya digunakan jalan desa ya, dari Samili Kalampa kemudian menembus ke TNT. Nah, dari OPD di Sub sendiri apa persiapannya nih Pak?
2: Banyak persiapannya, termasuk kita kerjasama dengan pihak kepolisian yang punya wewenang menutup jalur. Di samping itu ada juga OPD yang lain semacam Pol PP, biar sama-sama mensukseskan acara pawai Rimpu Kabupaten Bima ini.
1: Baik Pak, harapannya untuk pawai Rimpu hari ini seperti apa?
2: Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, tertib, dan diharapkan pengguna jalan supaya dapat memahami bahwa jalan di sekitar sini untuk pawai. Kalaupun ada yang terobos, nanti kita arahkan lewat-lewat gang-gang kecil supaya nggak menghambat orang lagi jalan.
1: Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi, nanti sampai bertemu lagi di titik finish. Baik, pendengar, itu dia informasi untuk Anda di pagi hari ini, bahwa untuk siapa saja, untuk Anda dimanapun berada, terutama untuk wilayah Kabupaten Bima saat ini yang menggunakan jalan lintas utama, saat ini belum masih bisa digunakan, sementara dialihkan ya Pak, dialihkan ke jalan lintas TNT Godo di arah dari Bau, kemudian nanti tembus Samili ke Lampa sampai dengan di TNT. Mungkin itu dulu informasi lalu lintas yang bisa kami sampaikan di studio rekan Sukmi. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, rekan Naya, selamat bertugas kembali dan kami nantikan untuk update informasi terkait pawai Rimpu pagi hari ini. Dan pendengar, demikian untuk update informasi laporan langsung dari reporter kami, ada rekan Nurul Inayah dan rekan-rekan lain yang sudah standby di titik start di lapangan Talabiu dan nanti akan finish di lapangan kantor Bupati Bima. Dan tentunya untuk pengalihan arus lalu lintas tentunya agar lebih update lagi, dan tentunya juga di titik-titik tertentu yang berpotensi terjadi di lawan arus ya, yang ingin sebentar ke depan atau gimana gitu ya, jadi daripada mengganggu jalannya pawai pagi hari ini, ada petugas yang akan mengatur lalu lintas pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pawai perlepasan pawai Rimpu sudah dilakukan dan nanti akan finish di kantor Bupati Bima, dan tentunya banyak tentunya jajanan yang ada di pinggir jalan. Ini menjadi lahan untuk mengais rezeki untuk warga sekitar. Ada tentunya juga ada yang kayaknya melihat momen, melihat peluang untuk bisnis, karena banyak sekali orang yang lalu-lalang, mungkin air mineral yang sudah dinginkan itu menjadi pelepas dahaga untuk para peserta pawai rimpu yang sangat luar biasa di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar, kami akan update lagi bagaimana jalannya, tertibnya acara pawai rimpu dari rangkaian HUT Kabupaten Bima.

0: 101.
1: Berikut dimanapun Anda berada, dari Dishub terkait untuk bagaimana arus lalu lintas, rekayasa lalu lintasnya, dan dari Kominfo bagaimana informasinya, dan kita langsung saja simak laporan langsung dari reporter kami Nurul Inayah.
2: Baik, rekan Sukmi, kami masih berada di titik tengah dari pawai Rimpu atau pawai untuk menyambut Hari Jadi Bima ke-386. Kalau tadi ada dari rekan-rekan Dishub, kini kita sudah hadirkan ada 4 orang kabid dari rekan Kominfo ya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan di samping saya, tempat sebelah kiri saya sekarang rekan Sukmi, ada Pak Arif ya, kabid persandian dan apa tadi Pak? Dan statistik. Bapak, saya tanya sedikit terkait informasi yang disampaikan ke masyarakat tentang pawai Rimpu ini seperti apa yang dilakukan oleh atau strategi yang dilakukan oleh Kominfo kemarin gimana Pak?
3: Alhamdulillah kami Dinas Kominfo ya menginisiasi bersama seluruh ke tim-tim jajaran Kominfo mulai dari kepala dinas sampai staf menyebarluaskan informasi itu bagaimana melalui media-media sosial semuanya, Instagram, Facebook, baik melalui spanduk, baliho, media online, bagaimana untuk memeriahkan pawai yang bersejarah ini, HUT Kabupaten Bima ini. Nah, kami sudah sangat berusaha maksimal ya agar tentunya kegiatan ini sangat bermeriah dan tentu ini hari kebahagiaan bagi kami semua di Kabupaten Bima, Hari Jadi Kabupaten Bima, dan sesuai dengan peranan fungsi kami Dinas Kominfo yaitu menyebarluaskan informasi tersebut.
2: Oke, sesuai dengan peranan dan fungsi menyebarluaskan informasi. Peserta atau perkiraan peserta hari ini ada kira-kira berapa, Pak?
3: Saya tidak terpenuh ya, tapi yang jelas ya perwakilan dari Kecamatan Tambora sampai dengan Kecamatan Lambu, artinya dari desa paling ujung sana di Desa Kenanga sampai di desa Ngelu itu semua menghadiri perwakilan. Sehingga prediksi saya lebih dari 30-40 ribu lah.
2: Lebih dari 30 ribu atau 40 ribu karena seluruh desa perwakilannya hadir dari ujung Bima sampai dengan ujung lagi. Oke, dari ujung sampai ujung lagi. Oke. Nah, kalau dari Kominfo sendiri dari OPD-nya Pak, persiapannya untuk hari ini seperti apa? Mungkin mempersiapkan sarung dengan motif apa? Mungkin ada filosofinya atau gimana Pak?
3: Ya, semua kami tentu Dinas Kominfo ini yang dikasih peranan yang luar biasa ini, dari mulai dari hamin berapa acara sampai hari ini, tentu kami punya persiapan matang. Teman-teman kru bidang KPDI ya, yang dikoordinasi oleh Haji Suhaib bersama Pak Sahad dan Pak Fauji, ini luar biasa persiapannya. Mulai dari pemasangan dan mulai dari titik start sampai dengan finish, kami semua turun Pak, semua turun mengkoordinasi dan menghimpun semua agar tentu kegiatan ini berjalan teratur dan nyampe dengan selamat lah di ruang finish. Okay. Tentu meriah.
2: Tentu meriah. Pendengar, berjalannya pawai Rimpu hari ini tentunya tidak luput dari kerjasama ya Pak. Sama. Selain seluruh OPD, masyarakat, kemudian RRI juga, Radio Republik Indonesia hari ini bekerja sama dengan Kominfo tentunya untuk memeriahkan pawai Rimpu yang ke-386 dalam menyambut Hari Jadi Bima. Baik, terima kasih banyak Pak Arif dan Bapak-Bapak Kabid. Sampai bertemu di garis finish. Saya Naya, sampai bertemu lagi nanti Pak. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi yang ditarik?
1: Baik, luar biasa ya antusiasme warga dan peserta Rimpu di pawai Rimpu Kabupaten Bima pagi hari ini. Kami masih menunggu, mungkin ada yang bisa diwawancarai terkait jalannya pawai Rimpu di kesempatan pagi hari ini, antusiasme warga dan tentunya juga seluruh OPD desa, perwakilan desa, mungkin seluruh warga desa mungkin di diikut sertakan berboyong-boyong mengenakan rimpunya masing-masing untuk memeriahkan pawai rimpu di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya sudah start peserta pawai rimpu, dan kami juga masih menunggu informasi dari rekan Naya dan rekan-rekan yang lainnya.

0: Inspirasi dan Inspirasi. Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Pro 1. Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terkait HUT Kabupaten Bima ke-386 dan tentunya Pawai Rimpu sudah dimulai, dan kami masih lanjutkan untuk update informasi dari reporter kami Nurul Inayah. Nurul Inayah.
2: Baik, terima kasih rekan Sukmi di studio. Kembali bersama saya Nurul Inayah, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bima dimanapun Anda berada. Pagi ini selain tadi ada teman-teman dari Dishub, kemudian ada dari Kominfo, kini kita ada dari OPD Kesehatan, ada dari Puskesmas Monta, betul, dari Puskesmas Monta. Pagi hari ini saya bersama Kepala Puskesmas Monta dengan Bapak
3: Nurse Haji Abdul Salam. Nurse Haji Abdul Salam Escape.
2: Oke, Nurse Haji Abdul Salam Escap. Pendengar pagi hari ini ada sedikit yang berbeda dari teman-teman pawai yang lain, di mana teman-teman dari Puskesmas Monta ini di tengahnya sudah ada pengantin ini dengan balutan warna baju biru dan hitam, ya, baju pengantinnya sangat menggambarkan Kota Bima dan Kabupaten Bima saat ini, Pak. Dan bagaimana persiapan dari Puskesmas Monta sendiri?
3: Persiapannya sih nggak begitu biasa-biasa aja, tapi memang karena kita setiap tahun momen HJB langsung kita umumkan kepada staf bahwa besok hari jadi Bima kita memakai seperti ini, rimpu, membalut dalam harmonisasi adat Bima. Nah, kalau pengantin dan laki-laki dan perempuan memang udah biasa setiap tahun selalu begitu, Puskesmas Monta.
2: Setiap tahun, ya, Pak. Yeah. Tapi sayangnya tahun kemarin kita tidak bertemu, ya, Pak. Tahun ini baru bertemu. Baik. Ini kan teman-teman juga, wah, kompak sekali sampai belakang. Boleh say hi dulu, Puskesmas Monta, dengan balutan warna tembenggoli, warna biru strip putih. Wah.
4: Ini warnanya apa, Bupati?
2: Oh iya, betul, warnanya Pak Bupati sekali, kesukaan beliau sekali. Bagaimana persiapannya, Pak, bisa sampai sekompak seperti ini?
3: Kalau ini kita memang udah tahun lalu kan, HJB tahun lalu sudah kita, ya tahun ini kita mantapkan.

0: lagi karena tahun lalu sudah pernah, tahun ini juga. Jadi kalau setiap hari jadi Bima, kita memang seperti itu ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan hari JBN ini bersama.
1: Sama seperti temanya bersatu dalam harmoni, begitupun teman-teman dari Puskesmas Monta tetap bersatu dari depan sampai belakang. Pendengar pagi hari ini saya lihat warna sarungnya sama semua, cantik semua. Boleh say hi dulu Monta. Baik Bapak, terima kasih banyak atas partisipasi pagi hari ini. Kami melihat sangat bagus sekali karena kelihatan dari luar beda sendiri. Terima kasih banyak Pak, sampai bertemu di garis finish. Baik, terima kasih teman-teman. Semangat. Gimana Bu, gimana?
2: Baik, meriah sekali ya rekan Naya.
1: Betul rekan Sukmi, antusias dari peserta pagi hari ini luar biasa. OPD-OPD yang berada di dalam pemerintah Kabupaten Bima itu sangat antusias pagi hari ini, termasuk dari Puskesmas Monta yang pagi hari ini tuh menggunakan busana pengantin untuk timnya, dan untuk ibu-ibunya sendiri menggunakan jilbab berwarna, kalau tidak salah tadi Fanta ya, merah muda agak hitam. Nah, ini dari mana ibu-ibu? Dari SMP 7 Monta. Ini sedang lewat di depan kami. Dari SDN 2 Nata hadir semua. Berarti bukan hanya dinas di dalam pemerintah Kabupaten Bima yang hadir, tetapi dari bagian pendidikan pun hadir semua pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Kominfo sendiri tadi pagi, pendengar, bahwa semua masyarakat Bima mulai dari Desa Kananga di Tambora sampai dengan Lambu, ujung dari Kabupaten Bima hadir memeriahkan hari jadi Bima ke-386 pagi hari ini. Baik rekan Sukmi, saya kembalikan ke studio.
2: Baik rekan Naya, selamat bertugas kembali. Kami nantikan kembali untuk update informasi laporan langsung dari jalannya pawai rimpu pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar dimanapun berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi laporan langsung dari reporter kami Nurul Inayah, dan melaporkan secara langsung dan berbincang bersama Kepala Puskesmas Monta dan tentunya seluruh elemen masyarakat turut hadir memeriahkan pawai rimpu untuk menyambut hari jadi Kabupaten Bima ke-386 untuk bersama dalam harmoni. Dan pendengar dimanapun berada, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tersambung lagi dengan rekan Nurul Inayah yang akan melaporkan secara langsung jalannya pawai rimpu di kesempatan pagi hari ini. Silakan rekan Naya. Silakan rekan Naya untuk update informasi pagi hari ini terkait rimpu. Oke, terlihat terdengar ya bagaimana keriuhan. Silakan rekan Naya.
1: Baik, rekan Sukmi masih bersama kami di jalannya hari jadi Bima ke-386. Titik tengah saat ini di depan Stikes Yahya Bima. Ada dari teman-teman di mana ini?
2: Madapangga.
1: Dari Madapangga. Kalau tadi ada dari Montag, ini dari Kecamatan Madapangga masih hadir. Dan tentunya dalam balutan kain tenun khas Bima. Warnanya banyak beragam ini. Warna biru, orange, kemudian juga warna hitam bercampur kuning. Tapi di pagi hari ini yang sangat menonjol, tentunya yang sangat terlihat itu, dari lambu juga hadir. Ini warna kain tenun di pagi hari ini rata-rata dengan warna biru strip putih. Katanya warna kesukaan dari Bupati Bima ini, Adi Mahyudi ya. Masih kami informasikan kepada Anda pendengar, selain dari Puskesmas, kemudian Dinas Pendidikan, ada dari SPPG juga pagi hari ini.
2: Ada OP-nya.
1: Nah, bisa terdengar pendengar bagaimana antusias peserta pawai di pagi hari ini, walaupun cuaca untuk wilayah Bima dan Kabupaten Bima sangat terik ya di pagi hari ini. Namun tidak menyurutkan semangat dari peserta pawai yang masih terus ada dan panjang sekali ini pendengar. Kami berada di Stikes Yahya, tapi di depan Stikes Yahya tepatnya, tapi rombongan masih banyak dan masih panjang ke belakang sana. Mungkin masih menjalar sampai di cabang Talabiu. Dan rekan Sukmi, selain juga ada SPPG, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Kesehatan. Kini masih kami hadirkan dari rombongan pendidikan yang bisa kami wawancara di pagi ini. Salah satunya ada rombongan SMAN 1 Soro Mandi. Ya, yang hadir. Seperti kata dari Dinas Pak Kabit Kominfo tadi pagi, bahwa semua hadir tidak hanya wilayah Kecamatan Wuha di tengah, tapi semua hadir untuk menyambut atau memperingati hari jadi Bima ke-386.
0: Baik, rekan Naya. Luar biasa ya Naya, meriah sekali.
1: Sangat meriah kan, sangat meriah di pagi hari ini. Antusias dari masyarakat juga tinggi sekali. Kemudian banyak juga stand-stand UMKM yang hadir di sekitar sini tentunya untuk melepaskan dahaga peserta pawai ya. Karena cuaca yang sangat amat terik di pagi menjelang siang. Salah satunya ini ada dari Ambalawi. Hai dulu Ambalawi. Nah, sangat terdengar semangatnya pagi hari ini pendengar dari Ambalawi ya, dari Wirasanawa hadir juga ternyata. Rekan Sukmi, kami masih akan mengabarkan terkait informasi kepadatan peserta di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini untuk Anda kami kembalikan ke studio.
0: Baik, rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan kami nantikan informasi lanjutnya. Baik, berikan dimanapun Anda berada dan di titik finish, kami akan hadirkan juga untuk obrolan pagi hari ini setelah kita perdengarkan juga untuk informasi terkini yang jalannya pawai rimpu. Kita akan simak obrolan pagi hari ini bersama rekan Ikra Hardiansah.

Bapak Ibu semuanya sudah masuk baik melalui line kami di telepon dan juga jalur WhatsApp yang ada di Facebook RRI Bima, nanti kita akan bahas lagi. Kami jeda dulu untuk sementara, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada base jam, hujan tanpa awan. Ada enggak? Ya iyalah.

0: bagaimana Festival Pesona Danam Bojo di mana bersatu dalam harmoni. Antusiasme sudah mulai terlihat, kayaknya sudah terdengar juga Pak Kadis di pagi menjelang siang hari ini. Sudah mau di pukul 11, sudah menjelang pukul 11, tapi meskipun cuacanya panas, tapi antusiasme masyarakat Bima ini luar biasa sekali. Tentunya ini adalah apa namanya kabar gembira bagi pemerintah Kabupaten Bima di saat ini. Kalau dinas pariwisata apa yang dibawa dan dikeluarkan di apa namanya di festival budaya kali ini?
1: Karena tema besar bersatu dalam harmoni festival kita, jadi seluruh dinas itu memakai ribu, kemudian yang lakinya memakai serba tempe. Nah, sama semuanya seperti itu. Ya, ke depan ini saya berharap bahwa masing-masing dinas itu bukan hanya memakai tempe-tempe, serba dan lain sebagainya, tetapi harus ada tema sentral, tema ada tema besar di panitia, tetapi harus ada tema masing-masing dinas.

unsur-unsur yang ada di bakso itu, misalnya keluarga pengantin, kemudian pengantin berlaki-laki, kemudian ada hadrahnya, kemudian di belakang barisan ribut calon.

0: cili, kemudian di belakang ada yang bawa kambing, yang bawa ini.
1: Untuk sementara kita sudah terlihat di sana adalah pawai kuda ya, pasukan berkuda dari TNI yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Kodim 1608 Bima. Nah, ini adalah menjadi pembuka. Nampak teman-teman TNI yakni dari Kodim 1608 Bima, diikuti juga oleh ada nampak Wakil Bupati Bima dan juga beserta rombongan, dan juga diikuti oleh peserta lainnya. Ini adalah pawai budaya dalam rangka memperingati hari jadi Bima ke-386. Sambil kita melihat pendengar dimanapun Anda berada, dan juga Anda yang menonton kami melalui live Facebook di akun RRI Bima, antusiasme dari para peserta perdana ini sudah tiba langsung disambut oleh Bupati Bima Bapak Adi Mahyudi dan juga rombongan lain, ada juga Sekda. Ya, Bupati Bima didampingi oleh istri tentunya, dan juga ada Sekda dan juga para pejabat lain. Ada atraksi pawai di dalam ini adalah yang menjadi pembuka. Kita saksikan melalui live kamera kita. Anda sambil mendengarkan di account Facebook RRI Bima. Anda juga mendengarkan RRI Bima dimanapun Anda berada. Oh ya, saya mau menyampaikan bagi Anda bagaimana caranya mendengarkan radio saat ini. Ada namanya radio digital. Saat ini tidak perlu Anda bawa radio kemana-mana dengan menonton radio. Cukup melalui mobile phone atau HP Anda saja, tidak bisa Anda download melalui aplikasi di RRI Digital. Saat ini Bapak Ibu semuanya, dengan zaman yang berkembang pesat, Anda cukup mendengarkan melalui paket Anda, baik itu adalah di iOS dan juga iPhone Android Anda. Bisa Anda download aplikasi bernama RRI Digital, kemudian Anda bisa menonton, mendengarkan sekaligus juga melihat bagaimana serunya acara kita. Sambil kita melihat atraksi pawai berkuda dari Kodim 1608 Bima yang disaksikan oleh Bupati Bima, berikut juga Sekda dan juga para rombongan yang sudah menerima tamu kehormatan ini, sudah di setting sedari kemarin Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini kita akan menyaksikan bagaimana atraksi dari kuda yang ditunggangi oleh para TNI dari Kodim 1608 Bima. Saat ini pemirsa dan Anda yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, dari tadi

sudah ada kode, akan dimulai atraksi pasukan berkuda dari Kodim 16085. Kita saksikan ada gambar yang sudah hadir di tayangan Anda. Boleh Anda yang ingin menyaksikan, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas dari pasukan berkuda. Atraksi dari teman-teman TNI Kodim 16085. Wakil Bupati Bima nampak langsung membuka dari peserta pawai budaya di hari ini, di hari Senin tanggal 29 Juni 2025. Kamera sudah menghadap dan juga ada iring-iringan yang menarik. Oke, ini dia juga persembahan drum band dari pemerintahan Kabupaten Bima, luar biasa. Atraksi yang cukup menarik untuk Anda pendengar yang menyaksikan. Dan tadi sudah dilakukan atraksi berkuda. Saat ini drum band dari pemerintahan Kabupaten Bima dibuka oleh... menarik sekali. Saya gambarkan peserta yang pertama ini. Kita bisa lihat ini Tembe Ngoli Renda yang membuka dari para peserta ini, dari PKK Kabupaten Bima yang dipimpin oleh istri dari Bupati Bima, Adi Mahyudi. Nampak dari atas dan juga bawah di mana ada rimpu dan juga bagian bawah yang menjadi rok, mereka itu bagian adalah rimpu. Ini adalah disebut tenun renda. Balutannya luar biasa, meskipun colorful dan juga warna-warni, tapi ini cukup menarik sekali untuk dilihat. Ini menjadi peserta pertama dari PKK Kabupaten Bima untuk meramaikan perayaan Hari Jadi Bima ke-386 dalam pawai budaya. Ada rimpu dan saremba tembe. Anda bisa menyaksikan Bapak Ibu semuanya melalui layar kaca Anda. Kami hadirkan di sini. Ya, dari PKK Kabupaten Bima sudah ditunggu di panggung kehormatan berdampingan dengan sang suami Bupati

0: Petembe Goli Renda yang luar biasa sekali. Ini colorful, ini khas sekali warnanya, sesuai dengan sal yang saya pakai saat ini. Di belakangnya juga ini menarik, tidak kalah menarik Bapak Ibu semuanya.
1: Ada yang enggak? Kita saksikan Bapak Ibu, silakan.
0: Iya, pendengar Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Anda yang menonton kami melalui live Facebook dan juga di live streaming Radio Republik Indonesia Bimam, Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Jadi radio tidak hanya bisa didengarkan melalui radio Pertoda saja, tapi juga Anda bisa dengarkan dimanapun Anda berada. Di kamera Anda, Bapak Ibu semuanya, bisa Anda lihat ada keluarga Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa sekali.
1: Luar biasa, terima kasih.
0: Ini menjadi peserta kedua setelah dari PKK, keluarga Sulawesi Selatan atau KKS yang disebut. Tetap dengan balutan busana khas Bimanya, ada tembeng Goli Renda dan juga berbagai motif lainnya. Warna biru. Oke, lanjut tadi yang sudah dengan pawai berkudanya, Anda bisa saksikan. Oke.
1: Baik, ada Pangalongan.
0: Iya, ada. Setelah dari keluarga Kalimantan Selatan, di belakangnya nanti di kamera Anda. Ini adalah dari

0: KKS.
1: Sama dengan Sulawesi Selatan.
0: Iya, kami gambarkan dulu para pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di RRI Bima, account Facebooknya. Nah, saat ini sudah ada ribuan peserta yang sudah tiba. Tadi ada dari PKK, kemudian dari Kalimantan Selatan, dan peserta ketiga dari Kodim 1608. Tadi sudah yang perdana, mereka menampilkan dengan pawai berkudanya. Tentunya yang paling khas dari Kodim 1608 Bima, ada patung khas mereka.
2: Atau di depan Pak Firdaus sudah menunggu. Jangan lupa buburnya untuk...
0: Iya, suasana yang ada di sekitar tadi, tadi mereka sudah melakukan star di lapangan Desa Palabiu, Kecamatan Noha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekitar pukul 9.30, kemudian mereka melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 4 kilo, hingga di akhir titik finish di... sekitar kantor pemerintahan Kabupaten Bima. Sudah disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima dan juga para pejabat lainnya. Nah, rombongan berikutnya ini dari Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Kabupaten Bima sambil menunggu. Ini nampaknya sudah diatur dengan apik oleh para peserta, jadi tidak ada desak-desakan dan lainnya. Wow, gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dari seluruh kecamatan, nampaknya ini ramai sekali. Ini adalah paling panjang, Bapak Ibu semuanya. Oke. Satuan Polisi Pamong Praja ini paling ruame ya, paling panjang. Iya, perayaan hari jadi Bima ke-386 ini. Pendengar dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Bima dan juga live streaming di RRI Bima, ini sudah ada masuk ratusan sudah ini. Ini paling panjang ya.
1: Iya, panjang barisannya karena Satuan Polisi Pamong Praja ini, Ardita, adalah garda terdepan bagi...
0: Oke, Satuan Polisi Pamong Praja
1: di lingkup pemerintah Kabupaten Bima. Jadi pada pagi hari ini
0: diketahui ini adalah peserta terpanjang, masih ada juga di belakangnya juga, Bapak Ibu semuanya. Diingatkan untuk kupon dan lainnya diserahkan ke panitia. Iya, pendengar dan juga Anda dimanapun Anda berada, para peserta, para peserta nanti boleh menikmati UMKM yang ada di sekitar area stand-stand yang sudah tersedia di kantor pemerintahan Kabupaten Bima. Ini ada khas dari Kabupaten Bima. Oh, dari Donggo, daerah terdingin dan teratas wilayah Kabupaten Bima, ada hasil pertanian mereka bawa di sini.
1: Mohon untuk langsung bergeser keluar dari jalur utama yang akan dilewati oleh seluruh peserta pawai. Anggota Satpol PP mohon ditertibkan atau diarahkan lebih lanjut, Bapak Ibu yang berdiri di sebelah barat.
3: Ya, terima kasih kepada SMP Negeri 3 Donggo.
0: Dari Donggo, Kecamatan Donggo. Ini juga tidak hanya dari Kecamatan Donggo, tapi di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, mereka tumpah ruah dan turun ke jalan hari ini untuk mengikuti yang namanya Festival Budaya Pawai Budaya hari ini dalam balutan Festival Pesona Danam Bojo, bersatu dalam harmoni untuk memperingati hari jadi Bima ke-386.
1: Iya. Arulinda. Iya. Di belakang SMP ini kita lihat, ini adalah peserta dari Sekretariat Daerah Bima.
0: Di belakangnya dari Sekda Bima. Oh iya, ini para peserta begitu tiba di lokasi tidak lupa juga mendokumentasikannya, karena ini adalah momen satu kali setahun di wilayah Kabupaten Bima.
3: Silakan sambutannya Pak Sekda. Ini Pak Sekda, akhirnya warga semangatnya, angkat tangannya di sini. Terima kasih sudah berorganisasi. Jangan lupa kupon satu orang satu, ya. Satu orang satu. Terima kasih.
0: Ya, Anda juga Bapak Ibu semuanya yang sambil menonton dan memiliki kupon, kami ingatkan untuk menyerahkan ke panitia, siapa tahu rezeki ada di tangan Anda. Ya, rombongan dari berbagai rombongan sudah tiba nampaknya. Tadi dari Sekda, kemudian dari ada Kodim, PKK, dan Persatuan Keluarga Kalimantan Selatan. Juga ini ada berbagai rombongan dan iringan dari seluruh di wilayah Kabupaten Bima. Sudah di pukul 11, luar biasa. Sambil kita melihatkan bagaimana suasana yang ada di wilayah kantor wilayah Kabupaten Bima, ini pendengar dan juga penonton yang menyaksikan kami melalui live Facebook. Rapi sekali Bapak Ibu semuanya.
1: Kemudian di belakang Sekretariat Daerah ini ada dari,
3: ya, selamat datang dan terima kasih kepada Abinda Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Bagus sekali, guys.
1: Iya, semangat yang mana, Brida?
3: Mengangkat kepala. Iya. Kepala Brida mengangkat kepala.
1: Iya, dengan Brida kita sambut bersama lagi. Dari desa Wadu Wati.
2: Boleh pegang tangan ya. Selamat datang Bapak Ibu.
3: Ya, terima kasih kepada warga-warga yang sudah ikut ambil bagian memeriahkan kegiatan menyambut hari jadi Bima yang ke-38 tahun.
1: Iya. Bupati Bima.
0: Iya, pendengar dari Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, terus kami mengabarkan bagaimana perkembangan dari festival budaya atau pawai budaya dalam rangkaian festival Pesona Danam Bojo yang dibuka sejak beberapa hari yang lalu, tapi puncaknya yang paling ramai di hari ini adalah pawai budaya. Ini yang hadir dari berbagai wilayah di Kabupaten Bima, ada dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Saat ini satu persatu rombongan sudah tiba di area finish dan mereka juga mengambil tempat untuk langsung menikmati berbagai stand UKM dan juga menikmati yang sudah disediakan oleh panitia. Ini masih dari dinas-dinas yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Bima saat ini untuk menuju area titik finish.
2: BKD dan Tingkat Kabupaten Bima.
1: Iya, dari jauh harus sudah mengamankan tangan. BKD dan Tingkat.
3: Iya, terima kasih. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada BKD. BKD dan Tingkat Kabupaten Bima. Terima kasih.
2: Terima kasih BKD dan Tingkat.
3: 82 kami sudah selesai.

Iya, pendengar dan juga penonton yang menyaksikan kami melalui live Facebook di account RRI Bima. Ini suasana seperti yang Anda lihat di kamera ini cukup terik sekali. Namun antusiasme para peserta pawai ini tidak surut. Mereka tetap semangat dalam balutan busana khas Bimanya dengan berbagai tenun yang keluar, ada tenun renda dan lainnya. Cukup membara.

satu, berombongan dari berbagai kecamatan dan juga wilayah di Kabupaten Bima sudah tiba di lokasi titik finish untuk merayakan hari jadi Bima.

0: 5 ke 386. Rangkaian dari pawai budaya hari ini cukup ramai sekali, dan ini adalah balutan dari Festival Pesona Danam Bojo. Saat ini pendengar Anda bisa saksikan melalui ini adalah euforia dari warga Bima dalam 86. Mereka juga mempresentasikan dan menghadirkan berbagai budaya dan khas dari kecamatannya masing-masing. Tentunya ada hasil pertanian. Anda berada di tanggal 29 akhir bulan di bulan Juni 2026. Sambil kita melihat gambar yang ada di area kantor pemerintahan Kabupaten Bima, nampaknya ini peserta cukup rapi sekali diatur oleh panitia begitu masuk di area titik kantor pemerintahan Kabupaten Bima. Jadi usai berjalan mereka menikmati dan mampir ke stan-stan yang ada di sekitar kantor Bupati Bima.
1: Terima kasih ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan update lagi informasi di ruang dengar Anda. Kami sudah terhubung dengan reporter kami, Nurul Inayah. Silakan Nurul Inayah.
1: Baik, terima kasih Rekan Sukmi di 1,3 Radio Republik Indonesia. Ini inspirasi. Ini kembali bersama saya Nurul Inayah.
2: Tengah kepadatan peserta pawai rimpu dalam menyambut hari jadi Bima ke-80. Sekarang kami bergeser sedikit dari titik tengah depan Dikes Yahya. Pendengar, kami sekarang berada tepat sebelum jembatan Pena Pali. Di sini masih kepadatan peserta. Masih sangat padat tentunya, pendengar. Salah satunya ini ada teman-teman dari mana ini? Ada dari Pustakaan Kabupaten.
3: Salam literasi.
2: Oke, saya tes suara dulu ya di perpustakaan Kabupaten.
4: Salam literasi.
2: Dengar sendiri bahwa pagi hari menjelang siang hari ini Dinas Perpustakaan Kabupaten Bima tepatnya kini masih stuck ya pesertanya sebelum jembatan Pena Pali. Tentunya antrian di belakang sana pendengar, dan masih bisa Anda pantau melalui laman Facebook RRI Bima maupun Instagram RRI Bima bahwa peserta di hari jadi Bima ke-386 hari ini cukup dan sangat meriah, bukan lagi cukup tapi sangat meriah pendengar. Masih banyak sekali antrian-antrian lainnya, dan saat ini warna tembeng goli yang terlihat di depan mata kami, reporter RRI Bima saat ini masih dengan balut. Oke, ada kecamatan Bawo. Oke. Ketika tadi kami bertanya pendengar mengapa teman-teman di sini menggunakan atau banyak menggunakan warna biru bercampur strip putih, katanya ini adalah warna yang menggambarkan Kabupaten Bima saat ini. Dan masih terpantau juga di tengah panas teriknya matahari di siang hari ini, pendengar, tentunya tidak menyurutkan semangat dari peserta pawai hari jadi Bima ke-386. Dan kami masih terus menginformasikan terkait hari jadi Bima hari ini atau pawai rimpu hari ini, pendengar. Bagaimana pelaksanaannya? Kami kembalikan ke rekan Sukmi di studio.
0: Baik, rekan Naya dan rekan-rekan yang sudah ditugaskan di titik jembatan Pena Pali ya, dan untuk rekan Naya dan ya rekan-rekan yang lainnya, selamat bertugas kembali, dan kita akan menyimak bagaimana suasana di titik finish Kabupaten Bima.
5: Ini karena kelebihannya yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa yang menonton melalui live Facebook, ini kalau saat panas begini kainnya jadi adem berubah. Nah, ketika sebaliknya kalau malam malah bisa menghangatkan. Ini kehebatan bisa dibilang. Berhubung juga bahannya juga cukup mahal, selain dibalut dengan warna-warna yang cukup mentereng. Kalau Renda ini kan colorful dia ya Pak Kadis ya gitu. Jadi semua pakaian dan warna masuk gitu. Jadi enak dipakai. Itulah kehebatan dari tenun khas Bima.
6: Dipadupadankan dengan
5: warna apapun, oke, betul sekali. Itu mungkin kehebatan dari tenun Bima ini dan mungkin sudah dikenal luas Pak Kadis ya. Oke, baik. Nah, makanya juga selain dalam palai budaya ini, pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami melalui live Facebook, jadi tidak hanya dipakai saat ini, nanti juga mulai nanti malam ada peragaan busananya. Bahan dasarnya adalah tenun Bima. Mereka nanti makeover bagaimana secantik mungkin dari kain itu kemudian nanti dipakai oleh para pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bima. Mana yang paling bagus ditampilkan itulah yang menjadi juara, dan juga ini menimbulkan bakat-bakat, memunculkan bakat-bakat desainer yang ada di Bima. Siapapun bisa gitu ya Pak Kadisnya gitu. Kalau Pak Kadis apa, boleh dibocorkan apa nanti yang ditampilkan di hari puncak bersama dengan orang tercintanya Pak Kadis?
6: Iya, kalau kita memang sudah di ini kan ya, sudah di
5: set khusus sudah ditentukan?
3: Ditentukan oleh panitia. Jadi masing-masing OPD itu dia harus memakai kain dari wilayah kecamatan mana.
5: Oke, baik. Kalau Pak Kadis, kalau pariwisata kecamatan mana?
3: Kebetulan pas ditentukan kita dari kecamatan Sape, yaitu Ngoli.
5: Oke, Ngoli dari kecamatan Sape khasnya ya. Kebetulan mantan penguasa di Sape ya. Oke, memang luar biasa kain khas Bima ini. Jadi nanti malam pendengar dan juga Anda pemirsa yang menonton kami boleh datang mulai siang ini, apalagi sore dan sampai malam, karena ada berbagai rangkaian acara mulai dari hari ini sampai puncaknya di 1 Juli 2025. Ada berbagai tampilan di mana ini rangkaian dari Festival Pesona Danam Bojo untuk memperingati Hari Jadi Bima ke-386. Ini adalah dari tahun ke tahun sudah digelar di pemimpin

0: Nixstar di pukul sekitar pukul 9 yang harusnya ini dilepas pukul 10, tapi karena antusiasmenya cukup tinggi, nah ini akhirnya dilepas terlebih dahulu. Sambil kami menunggu laporan dari rekan-rekan yang ada di titik lain, bagaimana suasananya di titik Star? Tadi ada rekan kita Nurul Inayah yang melaporkan perkembangan yang ada di titik Star bersama dengan rekan Rukwani, dan petugas kami yang berada di studio ada rekan kami Sukmi. Kita saksikan dalam gambar Anda. Sudah mencapai ribuan orang para peserta yang terdiri dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Bima tentunya. Nah, kalau yang terjauh adalah dari Kecamatan Tambora, sekitar pukul 7 tadi mereka sudah sampai. Artinya mereka ini sudah start di subuh hari kalau dari Tambora ya. Ada juga yang terjauh, ada Sanggar, kemudian ada Kecamatan Sape, Woha, ada juga Langgudu, dan juga di kecamatan-kecamatan terpelosok di wilayah Kabupaten Bima. Kami ajak Anda untuk melihat di layar Anda. Satu persatu sudah disorot oleh kamera. Tentunya khas mereka di depan adalah spanduk ucapan mereka hari jadi Bima ke-386. Baik, tangguh luar biasa. Memang harus tangguh, ini dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima, dengan khasnya semoga tidak ada kejadian-kejadian. Suruhlah mereka euforia dulu di hari ini yang biasanya mereka berhadapan dengan berbagai rintangan dan juga ada bencana. Kita berdoa semoga tidak ada kejadian, damai di hari ini sampai nanti di hari-hari berikutnya. Iya, pendengar dari Republik Indonesia Bima, silakan dikabarkan ke saudara dan sana keluarga Anda. Bagi Anda yang tidak sempat menonton langsung di lokasi atau ikut di pawai budaya ini, boleh Anda menonton melalui live Facebook di RRI Bima. Anda bisa saksikan gambar yang ada di layar kami, kami persembahkan untuk Anda yang tidak sempat untuk menonton langsung di lokasi acara. Boleh scroll di media sosial kami bernama RRI Bima. Anda bisa langsung menyaksikan bagaimana proses pawai di hari ini. Euforia Anda bisa lihat di gambar kami yang sudah kami tampilkan melalui live Facebook RRI Bima. Ada berbagai tenun Bima yang sudah mereka tampilkan dari berbagai kecamatan, dari berbagai dinas, instansi dan lainnya. Wow, cantik-cantik sekali.
1: Tonggo.
2: Oke. Ini gabung semua nih ke Kecamatan Tonggo. Ada SD-nya, ada SMP-nya, turut memeriahkan perayaan Hari Jadi Bima yang ke-360.
3: Angkat semua bendera putih kita. Angkat semua ini.
2: Ya, ada juga ya.
4: Panjang kali Tonggo, eh?
2: Iya. Tapi ini.
4: Oi. Panjang Tonggo nih. Ya, satu kecamatan. Panjang sekali. Masih. Ada SD.
1: Boleh memberikan tangan ya, Bapak Ibu.
2: Makasih, Tonggo.
0: Iya, paling panjang ini. Pemirsa, Anda yang melihat di layar kaca Anda atau yang menonton kami melalui account Facebook di layar HP Anda, kehebohan dari peserta pawai budaya Festival Pesona Danam Bojo untuk memperingati Hari Jadi Bima ke-386. For your information atau FYI, nanti malam juga Anda boleh datang ke areal kantor pemerintahan Kabupaten Bima, di mana ada berbagai pertunjukan yang dimulai malam nanti. Hari berikutnya sampai puncaknya di tanggal 1 Juli 2026, ada nanti juga pertunjukan fashion show, pertunjukan budaya dan juga seni-seni kontemporer, di mana dengan tema pas bersatu dalam harmoni yang tadi sudah dijelaskan panjang oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima.
5: Brigade Pro 1 dimanapun Anda berada, rangkaian pawai rimpu kita akan update kembali informasinya. Kita sudah tersambung dengan reporter kami, Sahlin. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Sahlin.
6: Selamat pagi pendengar dan juga Sukmi di studio.
5: Silakan rekan Sahlin untuk update informasi pagi jelang siang hari ini. Silakan.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sekitar kantor pemerintah daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, tengah memantau berlangsungnya pawai rimpu atau festival Pesona Danam Bojo yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Festival ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Kabupaten Bima untuk tahun 2026, yang di mana ada ribuan peserta dari berbagai dinas, seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bima atau di Pemda Kabupaten Bima, dan juga seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bima, puskesmas maupun juga kantor pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tampak mereka pada hari ini sangat antusias, mereka menggunakan pakaian adat Bima, adat Tembenggoli dan juga lain sebagainya. Dan ini festival kali ini menandakan bahwa bagaimana menggambarkan atau mempertahankan tradisi budaya Danam Bojo atau Kabupaten Bima yang untuk dikenal di seluruh Nusantara, baik itu juga di skala nasional, internasional, dan lain sebagainya. Festival Rimpu Kayu ini memang bukan pertama kali yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bima, melainkan memang setiap tahunnya digelar atau dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima untuk memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Bima. Dan pada hari ini juga dapat kami laporkan di lapangan bahwa tadinya Bapak Wakil Bupati Bima, terus beberapa kepala dinas itu memulai start dari lapangan di

0: Ibu, untuk peringatan hari jadi Kabupaten Bima ke-386 bersama dalam harmoni. Dan kita akan dengarkan bagaimana di titik finish kemeriahan yang kita bisa hadirkan di ruang dengar Anda bersama rekan Ikra Hardiansah.
1: Selanjutnya

0: juga dapat motor. Ya. Dari motor ini. Dari mana ini? Foto. Foto memang top. Ya, alhamdulillah. Ini yang TV warna oranye dari mana? Dari Foto juga. Iya, warnanya luar biasa bagus. Iya.
1: Peserta dari Jalan Solo masih banyak, Pak Bupati masih melayani.
0: Kepala Desa Kita.

Iya. Iya, dari Boha, Kalapas 1, Impres Kalapas 1. Makasih. Makasih sudah berpartisipasi memeriahkan hari jadi Bima kita yang ke-386. Makasih ibu-ibu, bapak-bapak. Makasih. Selanjutnya dari SMP 50 Satap. Iya. Makasih ya, makasih. Angkat tangannya dong.

0: Dari mana? SDN 2 Sila.
1: Makasih. Makasih ibu-ibu luar biasa. Makasih. Dari mana? Sila. Oh, SDN 1 Sila. Alhamdulillah. Dari
2: IS
1: 1 Bolo. Makasih, Pak.

0: kasih ya.
1: Makasih.
0: Kecamatan Polo. Unit Kementerian Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Polo.
1: Iya, dari Kecamatan Polo. Unit penunjang, ya. UPT Pertanian Perkebunan Polo. Makasih.
2: Iya. Boleh langsung.

Ayo nempak kuponnya ya. Iya. Ayo nempak kuponnya. Masukkan di kotak

kita dari Polres Bima Kabupaten. Bapak Kapolresnya izin.

0: Polres Bima dan Bayangkari Cabang Bima. Terima kasih Bapak-bapak.
1: Kalau ada lembaran kupon yang didapat.
2: Ya, terima kasih kepada Polres Bima Kabupaten yang sudah ikut memeriahkan perayaan hari jadi Bima yang ke-386. Selanjutnya sama.
1: Iya,
2: terima kasih.

0: Ini masih dari Boro lagi, masya Allah luar biasa. Ya terima kasih ibu-ibu dari Boro. Makasih ya.
1: Ya juga kita ada
0: dari Boro lagi. Ya, iya. Sanolo dari desa Sanolo.
1: Ya luar biasa. Selamat datang rekan-rekan dari desa Sanolo.
0: Iya, dipimpin langsung oleh Pak Upua. Makasih.

Pengawas. Ya, dari TNT.

akhirnya

gayanya, ya.

Mana kapusnya?

Ya, di belakang kita. Dari mana nih?

0: SMP 3 SMP 3 SMP. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ibu-ibu dari SMP 3. Oke. Maju lagi dong. Nah. Oke.
1: Ya, di belakang kita rombongan biru gelap ini dari
0: peternakan.
1: Dinas
0: UP peternakan dan puskesmas.
1: Terima kasih ya, semangat ya. Jangan lupa
0: kotaknya
1: di masukan kotak ya.
0: Makasih semuanya.

0: Oke.
1: Terima kasih.

0: finish kantor Bupati Bima, kita akan menyimak bagaimana kondisi terkini wilayah lapangan kantor Bupati Bima. Di sana ramai sekali, dan tentunya kami akan update informasinya dengan bergabung bersama reporter kami, ada Wani Rukwani. Silakan Wani.
1: Oke, baik. Terima kasih rekan Sukmi yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di lapak UMKM, di mana yang berada langsung di titik lokasi lapangan kantor Bupati Bima. Dan juga di sini sangat banyak lapak UMKM. Dan salah satu yang kami wawancarai ini dari lapak Mama Yasmin. Bu, atas nama siapa?
2: Atas nama Sriyani.
1: Oke, Ibu Sriyani. Bagaimana persiapan Ibu untuk masuk menjual UMKM di kantor Bupati Bima ini?
2: Ya, persiapan kita, ya persiapan jualan ini, kita belanja-belanja. Karena posisinya di Kabupaten Bima ini sangat ceria dengan UKM-UKM yang ada di Bima.
1: Ya, dengan adanya kegiatan hari jadi Bima ini dan pawai saat ini yang dibuka langsung hari ini, bagaimana usahanya dan juga apakah lebih banyak yang laku dari biasanya?
2: Alhamdulillah banyak yang laku, karena memang tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
1: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, hari ini di lokasi lapangan kantor Bupati Bima, UMKM Lapak Mama Yasmin lebih laku daripada hari biasanya. Karena katanya hari ini lebih banyak, tahun ini lebih banyak mengikuti pawai rimpuh daripada tahun kemarin. Ya, sekian laporan dari saya Wani Rukwani, dan kembali ke studio Ibu Sukmi.
0: Baik, rekan Wani, bagaimana dengan para pengunjung Wani? Apa yang mereka mungkin yang disukai di lapak Mama Yasmin ini? Yang paling laku Wani?
1: Rekan Sukmi, tadi yang saya lihat banyak pembeli, terutama yang diminati sekali ini ada es teh dan es jeruk dan juga bakso bakar serta sosis bakar yang sangat diminati, dan saya lihat tadi sangat ramai. Namun saat ini para pengunjungnya sedang menghadiri di depan panggung utama.
0: Oke, baik. Kalau untuk penjualnya sendiri, UMKM yang ada, mereka pakai rimpu atau gimana nih rekan Wani?
1: Bagaimana rekan Sukmi?
0: Mereka pakai rimpu atau memakai pakaian biasa rekan Wani?
1: Ya, kalau untuk pembelinya tadi pendengar menggunakan pakaian tenun Bima, dan juga penjualnya juga menggunakan tenun Bima. Bagaimana tanggapannya Ibu?
0: Baik, luar biasa ya. Penjualnya juga semua kompak menggunakan tenun Bima ya rekan Wani ya.
1: Ya, betul sekali rekan Sukmi, di sini para penjualnya juga menggunakan tenun Bima sesuai dengan tema saat ini.
0: Oke, dengan suasana rimpu ya, semuanya pakai rimpu ya, ciri khas wanita Bima tentunya rekan Wani.
1: Ya, kenapa?
0: Oke, baik. Rekan Wani, bagaimana suasana di sana saat ini? Mungkin untuk kondisi, karena memang mereka suka sekali, karena memang panas ya, mungkin yang laris manis itu minuman yang dingin ya, rekan Wani ya?
1: Ya, baik rekan Sukmi, saat ini para peserta pawai rimpu sedang menuju panggung utama untuk menerima kupon, dan juga sedang beristirahat juga, dan masih banyak juga rombongan dari arah luar yang belum masuk ini.
0: Oke, baik. Ngomong-ngomong soal kupon rekan Wani, kalau untuk UMKM-nya dapat kupon juga atau bagaimana nih biar lebih meriah? Bisa ditanyakan juga ke penjualnya. Rekan Wani? Halo, Oke, baik pendengar. Mungkin karena memang kondisi jaringan yang tidak memungkinkan, kita bisa lanjutkan kembali di momen berikutnya. Bagaimana dengan suasana UMKM yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memeriahkan dan tentunya memberikan kesempatan bagi UMKM yang ada untuk mengenalkan bagaimana jajanan yang ada di Kota Bima. Dan tentunya tadi salah satunya mereka karena cuaca lagi panas, mereka lebih suka yang dingin-dingin, dan tentunya juga jajanan khas Bima juga Salome juga sangat diminati saat ini. Baik benar, kita ke langsung kembali ke titik finish. Bagaimana kondisi terkini, kita langsung saja dengarkan di ruang dengar Anda.

semua. Seluruh

0: dari Kecamatan Lokmonta.
1: Monta.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Iya,
0: terima kasih Ibu. Halo. Pulang dulu, nanti undiannya kita undi. Kupon yang dimasuk

Amen.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan siaran langsung jalannya Pawai Rimpu di kesempatan siang hari ini. Pawai Rimpu telah dimulai pada pukul 10 pagi hari tadi di lapangan Talabiu Bima dan akan sudah finish di kantor Bupati Bima dan tentunya Bupati Bima dan wakil Bupati Bima juga sedang menerima dan menyambut peserta pawai yang terus berlangsung di siang hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, dan tentunya kami masih terus menemani Anda di siang hari ini. Untuk para pendengar kita yang ingin menyimak jalannya kegiatan pawai ini berlangsung seterusnya di laman media sosial kami, Facebook RRI Bima. Dan pendengar, kita akan sesaat lagi akan kami hadirkan beberapa sajian lagu, dan tentunya pada pukul 12 siang kami akan perdengarkan untuk berita Pro 3 RRI dengan dinamika olahraga siang. Dan pada pukul 12.10 menit kami akan mendengarkan juga untuk kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, kami masih hadirkan update informasi terkait jalannya pawai Rimpu di siang hari ini yang menjadi rangkaian HUT Kabupaten Bima yang ke-386 bersama dalam harmoni.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oliwasei digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
6: We lost a lot of duels.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada, dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: An amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Watson. Ada Trevin di bedung
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: bersama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Kusesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Portugal memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol,

0: Star di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Sukmi masih temani Anda di program Maksis siang hari ini, menemani aktivitas siang Anda, beristirahat dan menikmati santap siang Anda. Dan selamat siang untuk para pendengar kita yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya masih di rangkaian HUT Kabupaten Bima ke-386 bersama Dalam Harmoni. Kami sudah mendengarkan untuk rangkaian acara yang dimulai pada pukul 10 pagi di lapangan Talabiu di titik start dan finishnya di kantor Bupati Bima. Dan tentunya masih berlangsung untuk rangkaian festival, maksud kami untuk rangkaian HUT Kabupaten Bima dengan menghadirkan Rimpu yang menjadi ikon Kabupaten Bima. Baik, kita hadirkan beberapa lagu kembali pendengar untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Lagu pop Bima kami hadirkan, maksud kami lagu pop Indonesia kami hadirkan hingga pukul 13 siang pendengar. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari miliknya Astrid dengan judul lagu Mendua.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
6: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Hei, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, sampai saat ini belum mendapatkan layanan program makan bergizi gratis. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui program pengembangan ekonomi daerah dengan menjadikan kakao sebagai komoditas utama. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelajar di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menemukan satu sekolah dasar di wilayah terpencil Lombok Barat yang hingga kini belum mendapatkan layanan tersebut. Sekolah tersebut adalah SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari. Sekolah yang berada di kawasan perbukitan itu belum menerima distribusi makan bergizi meski program MBG telah berjalan lebih dari satu tahun. Gubernur Iqbal mengatakan persoalan utama yang membuat program MBG belum sampai ke sekolah tersebut adalah kondisi jalan yang belum mendukung kendaraan distribusi.
1: Karena itu salah satu intervensi di level desa adalah menyelesaikan jalan ini dulu. Kalau jalan ini selesai, maka ada dua dampak yang langsung akan dirasakan. Satu untuk roda perekonomian, tadi hasil pemberdayaan kita di level kepala keluarga itu bisa mobilisasi ke bawah, ke pasar dengan lebih cepat gitu dan lebih aman. Dan yang kedua pendidikan, sehingga hasil MBG yang di bawah bisa naik ke SD yang ada di Dusun Malaka ini nanti gitu, yang sampai sekarang ini siswanya belum mendapatkan MBG gitu.
0: Sebelumnya, guru SD Negeri 4 Mekarsari Nurjanah mengatakan sekolahnya belum mendapatkan program MBG karena terkendala akses jalan. Menurutnya, kendaraan distribusi makanan belum bisa mencapai lokasi sekolah yang berada di wilayah atas desa. Nurjanah mengatakan beberapa waktu lalu petugas SPPG sempat datang untuk melihat kondisi siswa. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkumham NTB, mengikuti sosialisasi pedoman standar layanan literasi hukum dan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh anggota JDIH dari seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum sebagai upaya memperkuat kualitas layanan informasi hukum dan tata kelola JDIH secara nasional. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Rina. Dalam kegiatan tersebut, Rina memaparkan pedoman standar layanan literasi hukum, dasar hukum penyelenggaraan layanan publik, tantangan pengelolaan JDIHN, serta teknis pengelolaan dan pembinaan anggota JDIH. Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas kewenangan pengelolaan JDIH di daerah, implementasi layanan informasi hukum dan literasi hukum, serta mekanisme penyampaian data secara berkala guna menyamakan pemahaman seluruh anggota JDIH. Sektor pariwisata kini tidak hanya berlomba menghadirkan fasilitas mewah, tetapi juga pengalaman yang memberi dampak positif bagi lingkungan. Di Lombok Utara, Seven Secrets mengembangkan konsep wisata berkelanjutan dengan mengajak tamu dan komunitas ikut menjaga laut melalui kegiatan restorasi terumbu karang. General Manager Seven Secrets, Hani Zulfina, mengatakan wisatawan saat ini tidak hanya mencari tempat menginap yang nyaman, tetapi juga pengalaman yang memiliki nilai dan memberikan dampak bagi lingkungan. Menurutnya, kegiatan konservasi laut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan semakin tertarik datang ke kawasan Nipah.
2: Pasti, jadi pantai dan apa yang bisa dilakukan di pantai itu yang paling penting. Makanya menjaga pantai sama isi-isinya itu penting banget. Marketing, bisnis, ekonomi, lagi kan timbal balik ke masyarakat ya. Ini salah satu penggerak atau pemanis untuk mereka datang ke sini adalah mereka bisa berkontribusi. Ada banget. Kalau dari 2024 kita berbandingkan selalu setiap tahun ya, kan kita punya data sendiri kan ya. Dari 2024, 2025 naik banget. Dari 2005 sampai 2006 baru sekarang 5 bulan dari 2026 itu kenaikan dari segi okupansinya sampai 80% sudahan. Jadi memang ada angka yang kita bisa pertanggungjawabkan sih.
0: Hani mengatakan konsep wisata berkelanjutan turut memberikan dampak terhadap perkembangan bisnis hotel. Seven Secrets mencatat peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga pertengahan 2026, tingkat hunian hotel disebut mengalami pertumbuhan signifikan dibanding periode sebelumnya. Menurut Hani, wisatawan kini mulai mencari destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda, termasuk kesempatan untuk ikut menjaga alam. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH, Kabupaten Sumbawa, mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari sektor peternakan mencapai 1.265.102.500 rupiah hingga 24 Juni 2026. Angka tersebut setara 55,38% dari target PAD tahun ini sebesar 2.284.000.000 rupiah. Kepala DPKH Kabupaten Sumbawa Saifuddin mengatakan capaian pada semester pertama menunjukkan tren positif. Pihaknya optimis target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun. Melalui optimalisasi berbagai sumber retribusi, pendapatan tersebut berasal dari retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah, rumah potong hewan, penjualan produk usaha daerah, hingga retribusi pengiriman ternak ke luar daerah. Saifuddin menjelaskan dalam sepekan terakhir lebih dari 1.000 ekor sapi dan kerbau telah dikirim ke sejumlah daerah. Sapi dikirim ke Bogor, Jakarta Selatan, dan Lampung, sedangkan kerbau dipasarkan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui program pengembangan ekonomi daerah dengan menjadikan kakao sebagai komoditas utama. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan kakao dipilih karena memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk kelompok tani di Lombok Utara untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Dari hasil dialog dengan para petani, OJK menemukan kebutuhan utama berupa akses pembiayaan dan kepastian pasar melalui perusahaan penampung hasil panen atau off-taker. Sementara itu, perlindungan usaha melalui asuransi masih belum menjadi perhatian petani.
3: Kami juga mengumpulkan para petani kakao di salah satu tempat di hotel di Mataram, itu menanyakan kebutuhan mereka itu seperti apa sih, kendalanya seperti apa. Ya, ada beberapa yang mereka membutuhkan pembiayaan, ada yang beberapa membutuhkan kayak apa, penampung ya, off-taker, itu yang kami dapatkan dari mereka, terus kemudian mereka belum terpikir untuk asuransi, masih belum. Ada beberapa juga yang keberlanjutan lah ya.
0: Rudi Sulistyo mengungkapkan OJK akan menjembatani kerjasama dengan sejumlah perusahaan off-taker dari luar daerah agar hasil produksi kakao NTB memiliki pasar yang lebih pasti dan bernilai tinggi. Selain pengembangan kakao, program ini juga disinergikan dengan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berkelanjutan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap 5 rancangan regulasi pemerintah Provinsi NTB di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Jumat 26 Juni 2026. Rapat dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati dan membahas 3 rancangan peraturan daerah Raperda serta 2 rancangan peraturan gubernur Rapergub. Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Provinsi NTB tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB serta jajaran pemerintah Provinsi NTB. Milawati menyampaikan harmonisasi bertujuan memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah, serta memberi manfaat bagi masyarakat NTB. Lima regulasi yang dibahas meliputi Rapergub tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan, Rapergub tentang standar pelayanan minimal pada BLUD RSHL Manambai Abdul Qadir, Raperda tentang perubahan atas Perda Balai Mediasi, Raperda tentang sumbangan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah, serta Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan pinjaman atau pendanaan berbasis teknologi informasi ilegal dan judi online. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai menyelidiki dugaan aliran uang dalam korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi, dan Sekretaris Daerah Lombok Timur, M. Juaini Taufik. Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Kepala Kejari Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati mengatakan surat perintah penyelidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tahun 2022. Jaksa kini mulai mengumpulkan informasi terkait dugaan aliran uang yang disebut dalam persidangan.
4: Buktinya kami sudah tindak lanjuti sekarang. Jadi sudah dipatahkan ya. Berarti bukan berarti kami tidak berani karena ada siapa tahu ada yang berpendapat kepentingan atau apa. Buktinya kami sekarang sudah menindaklanjuti, sudah terbuka spendit. Jadi mohon bersabar, nanti kalau memang sudah ada progresnya, kami akan segera terbitkan penyidikan.
0: Dugaan aliran uang ini muncul setelah salah satu terdakwa, Salmukin, menyebut adanya dana 1,3 miliar rupiah diberikan kepada Sukiman Azmi dan 500 juta rupiah kepada Juaini Taufik. Namun keterangan tersebut kemudian dicabut Salmukin saat memberikan keterangan di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap meminta jaksa menelusuri dugaan aliran dana tersebut untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB 2026 tetap mengutamakan kualitas penyelenggaraan meski dilakukan penyesuaian anggaran. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk mengurangi standar kompetisi, jumlah cabang olahraga maupun aspek teknis pelaksanaan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Ketua Umum KONI NTB Mori Hanafi di kantor Gubernur NTB Jumat 26 Juni 2026 untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Porprov ke-12 yang dijadwalkan berlangsung pada 16 sampai dengan 25 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Mori Hanafi melaporkan Porprov akan diikuti 4.909 atlet dan 1.132 ofisial dari 10 kabupaten kota di NTB. Total sebanyak 6.041 peserta akan bertanding pada 51 cabang olahraga dengan 758 nomor pertandingan. Penyelenggaraan Porprov ini menggunakan sistem klaster mengacu pada standar Pekan Olahraga Nasional PON. Kemudian Kota Mataram menjadi pusat pelaksanaan dari 32 cabang olahraga, didukung sejumlah daerah penyangga yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumba Barat. Menanggapi laporan tersebut, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh pelaksanaan Porprov sebagai ajang pembinaan atlet dan pencarian bibit olahraga berprestasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, sampai saat ini belum mendapatkan layanan program makan bergizi gratis. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan ekonomi daerah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang dijaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.

Satu lagu dari Celine Dion, pendengar Prasata Radio Mataram, manis banget lagu ini ya. Dan emang pas ya kalau kita dengerin siang-siang, nemenin Anda pendengar di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Lagunya tuh kayak bawa vibe 90-an awal deh Celine Dion ini. Dan saya pikir juga belum ada penyanyi sekaliber Celine Dion yang belum ada yang bisa menggantikan Celine Dion ya. Dari mulai suara, stylenya, dan lagu-lagu Celine Dion tuh memang dikenal juga dengan lirik-lirik yang penuh makna ya. Dan ya, untuk Anda pecinta Celine Dion, mudah-mudahan tadi udah bisa terhibur ya, menikmati siang hari ini dengan lagu-lagunya, atau mungkin tepatnya lagunya Celine Dion ya. Karena lagu berikutnya pendengar akan hadir, ini juga gak jauh-jauh dari millennials nih ya, ada Bip Takkan Pernah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk program Akses Siang hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.59 menit. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Saya Sukma yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di Prodang Dut Goyang Kakak. Bima siang melanjutkan tugasnya. Kini hadir untuk Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

91,4 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini masih berada di Bima Siang, tentunya di Prodangdut, Joyang Kakak. Siaran kami siang ini bisa didengarkan melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Cuaca terik sekali di luar, pendengar, bahkan dedaunan di luar terlihat tidak bergerak ya, artinya tidak, anginnya tidak begitu kencang. Dan untuk Anda yang siang hari ini juga mungkin baru pulang dari pawai Rimpu menyambut hari jadi Bima ke-386, jangan lupa banyakin minum air putih, harus banyak, karena jalan tadi lumayan jauh, kemudian juga banyak tersedatnya ya, karena banyaknya rombongan yang berjalan. Nah, Anda jangan lupa untuk makan siang, dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut pilihan masih menemani Anda. Jalur GSM masih kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ada waktu, Pe.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vita.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pegawai 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda terlebih dahulu produknya untuk Anda. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Mendengar bagaimana satu radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi Azan Asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di Pro dan Dut. Dan kami akan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram mengikuti rangkaian NTB sore hari ini. Saya Nurul Inaya, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: la plec.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.
2: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Harga sejumlah bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mulai bergerak turun setelah operasional dapur penyedia program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalui Ranata, mengatakan penurunan harga tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya permintaan dari dapur MBG yang selama ini menjadi salah satu penyerap bahan pangan dalam jumlah besar. Menurut Wiranata, kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG cukup tinggi, sehingga ketika program tersebut berhenti sementara, pergerakan harga di pasar ikut mengalami perubahan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya masih kembali menemani Anda sore ini dalam program Beranda Asta Cita, tempat kita untuk berbagi informasi dan juga inspirasi seputar pembangunan bangsa ya. Dan edisi sore ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya, yang kita kenal sebagai penggerak ekonomi daerah dan nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, dengerin satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Untuk pertandingan, skor, pencipta gol, atau komentar, RRI bakal ngajak akan intip berbagai ofis sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini akan bisa temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, serta teknologi balik mapnya sepak bola dunia. Tidak lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara live setiap hari di Pro 1. Onai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI, detriknya, dan laga sepak bola dunia.

0: was right or wrong. Right or wrong. With my dogs right or wrong.
1: Pendengar, UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pelaku UMKM terus menunjukkan daya tahan dan juga kreativitas. Menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, hingga menghadirkan berbagai produk unggulan yang tentu saja mampu bersaing di pasar nasional, bahkan di internasional. Seperti salah satu berita kita yang dibawa ini ya. Oke, sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Melalui Semangat Astacita ini, pendengar, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Dukungan terhadap akses permodalan, digital usaha, peningkatan kualitas produk hingga perluasan pasar masih menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM naik kelas.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, benar apa satu kan informasi dan inspirasi, sebanyak 28 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM asal Nusa Tenggara Barat mengikuti proses kurasi untuk menembus pasar nasional melalui program Uniqlo Neighborhood Collaboration Batch 5 tahun 2027. Puluhan UMKM tersebut berasal dari sektor kriya dan turunan wastra yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB melalui UPTD Balai Kemasan Produk dan Pengembangan Promosi Daerah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Program kolaborasi dengan Uniqlo Indonesia ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pemasaran produk lokal ke jaringan retail modern. UMKM yang lolos kurasi nantinya berkesempatan untuk menampilkan produknya di Neighborhood Collaboration Corner yang berada di gerai-gerai Uniqlo.

0: This shit's gonna be crazy. I think we got it. Your love is my
1: dream. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Kepala UPTD Kebalai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah Provinsi Nusa Tenggara, Muhammad Acia Winata mengatakan, kolaborasi tersebut bukan hanya ajang seleksi produk, tetapi menjadi pintu bagi UMKM NTB untuk meningkatkan kualitas usaha dan juga memperluas jaringan pasar. Menurut beliau, pendengar masuknya produk UMKM daerah ke ruang promosi retail modern akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan eksposur produk lokal. Tidak hanya dikenal di daerah, produk kriya dan wastra NTB juga berpeluang menjangkau konsumen secara nasional. Sekretaris Dekrasna NTB Siti Nursusila menyebut kolaborasi bersama sektor swasta menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Dan sebelum memasuki tahap kurasi, UPTD BKP 3D telah melakukan sosialisasi terkait persyaratan dan kategori produk kepada para peserta. Seluruh UMKM yang terdaftar dinyatakan memenuhi kriteria awal untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting. Bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sini.
1: Karena kalau kita dialihfungsikan lahan yang berkurang, nanti kita berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun.
2: Selamat sore, Hari Keluarga Nasional perkuat peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 29 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Dengan Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait ayah wajib hadir keluarga Hari Keluarga Nasional 2026. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang berkualitas.
0: Selamat Hari Keluarga Nasional.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang diperingati hari ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menyoroti pentingnya kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam tumbuh kembang anak. Masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa keterlibatan emosional ayah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, rasa percaya diri, hingga perilaku anak. Di sisi lain, Bali dinilai memiliki angka ketidakhadiran ayah yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, didukung kuatnya peran keluarga dan nilai-nilai budaya dalam pengasuhan. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali, Dr. I Gustiwayan Murjadayasa kepada RRI mengatakan, kehadiran ayah perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak.
0: Kesetaraan antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting. Bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sisi finansial, tapi juga ayah adalah sosok yang penting sebagai penanggung jawab tumbuh kembang anak.
4: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai penguatan peran ayah perlu didukung melalui edukasi pengasuhan serta kebijakan yang ramah keluarga. Menurutnya, nilai-nilai budaya Bali juga dapat menjadi fondasi dalam membangun kedekatan antara orang tua dan anak.
0: Seorang yang akan menikah itu memang harus siap betul untuk menjadi ayah. Bukan ayah dalam artian tanggung jawab finansial keluarga, tetapi adalah ayah beneran gitu ya. Yang beneran yang artinya adalah mereka harus mendapatkan edukasi yang benar setelah nikah ya, sebelum mereka menikah. Itu secara serius kita harus memberikan apa-apa program-program parenting agar calon ayah itu memahami betul peran seorang ayah.
4: Peringatan Harganas diharapkan menjadi pengingat bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang kuat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Peran ayah sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak.

Hari Keluarga Nasional Hargasnas ke-33 diperingati pada 29 Juni 2026 hari ini dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sebagai pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini. Merujuk paduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026, tema tersebut menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak. BKKBN menjelaskan bahwa anak memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, serta teladan bagi tumbuh kembang anak. Keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional dinilai mampu mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Tema Ayah Wajib Hadir diangkat sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting menjadi perhatian dalam kampanye Harganas 2026. Selain itu, isu perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam peringatan tahun ini. Melalui penguatan peran ayah, mencipta lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Tema Harganas 2026 menjadi identitas resmi yang digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan. Materi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan penguatan keluarga. Peringatan Harganas ke-33 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat dinilai menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

0: Berikut suara masyarakat terkait ayah wajib hadir Hari Keluarga Nasional 2026.
1: Nama saya Yuda, asal dari Tlungkung. Menurut saya, tema ayah wajib hadir itu sangat relevan dengan kondisi keluarga saat ini. Kehadiran ayah bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan sosok ayah yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya, membimbing, bermain, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya.
2: Nama saya Widya Putra Mulyani, umur 21 tahun, asal Sidokaryo, Bali dan Pasar Selatan. Kalau menurut saya, peran ayah itu sangat penting, soalnya ayah bukan cuma buat nyari nafkah, tapi juga buat nemenin, ngebimbing, dan ngasih rasa aman ke keluarga. Menurutku kalau ayah ikut terlibat di rumah, ikut sama anak-anak, sesuatu keluarga jadi lebih enak.
3: Halo, nama saya Ica Lecir, usia saya 31 tahun, asal dari Denpasar. Saya menanggapi dari pertanyaan, yaitu peran seorang bapak itu sangatlah krusial dalam satu keluarga, bukan hanya untuk sebagai figur kepala keluarga atau mencari nafkah, tapi dia juga pembimbing serta juga pelindung bagi seisi rumahnya, serta dia juga pendidik bagi keluarganya dan semua anggota yang ada di dalamnya.
0: Mendengar peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 pada 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pembangunan keluarga. Melalui tema tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran ayah tidak hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga menjadi sosok aktif yang mendampingi, memberikan kasih sayang serta membentuk karakter anak demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana SSA MM.
4: Pak Billy, berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional 2026 ini terkait dengan topik kita, yakni ayah wajib hadir, seperti itu. Dari BKKBN atau Kemenduk Bangga, Pak, memandang dari Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini, khususnya dengan topik ayah wajib hadir ini, seperti apa, Pak Billy?
5: Memang setiap tahunnya Kemenduk Bangga BKKBN itu selalu melakukan peringatan terhadap Hari Keluarga Nasional, yang mana dalam peringatan Hari Keluarga ini dalam setiap tahunnya itu diharapkan memperkuat institusi keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat untuk membentuk, membangun Indonesia secara utuh, apalagi dalam koridor bagaimana kita harus mempersiapkan terwujudnya Indonesia Emas di 2045 yang mendatang. Nah, di tahun 2026 ini, peringatan Hari Keluarga Nasional itu merupakan peringatan Hari Keluarga yang ke-33. Jadi, sekali lagi ini membuat sebagai respon konkret terhadap dinamika kebangsaan, tantangan sosiologis, terutama memang konternya itu semua dari keluarga. Jadi, sekali lagi untuk memperkuat institusi keluarga ini, juga itu untuk mendukung asta ciptanya Presiden, yaitu menegaskan komitmen untuk membangun dari desa, dari bawah, untuk pekerjaan ekonomi, serta pembatasan kemiskinan. Peran keluarga ini sangat penting. Tahun 2026 ini, jadi salah satunya kita mengambil tema secara nasional itu adalah ayah wajib hadir. Ya. Dari ayah wajib hadir, sebenarnya dari tahun lalu Kemenduk Bangga semenjak menjadi kementerian BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada program quick win dari Pak Menteri, yaitu Gerak Ayah Teladan Indonesia, di mana program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini merespon daripada isu fatherless, yang bahkan salah satu isu yang berkembang di keluarga di mana anak tumbuh tanpa kehadiran ayah. Nah, dalam konteks ini panggilan untuk ayah hadir, hadir ini kita perluas lagi kepada sampai pada sosok pengganti ayah. Baik itu kakek, paman, kakak laki-laki, ayah sambung, wali atau mentor di lingkungan terdekat, sehingga mereka menjadi figur-figur pengganti yang dengan sadar mengambil tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kosong dalam pengasuhan anak tersebut.
4: Bisa disampaikan kepada masyarakat harapan di Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini dari BKKBN atau Kemendikbangga, Pak Billy, silakan.
5: Ya, jadi dari yang pertama, dengan peringatan Hari Keluarga, kami ingatkan kembali bagian pentingnya peran keluarga. Terus yang kedua, tema khusus ayah wajib hadir. Kita ingatkan kembali, terutama bagi ayah dan calon ayah, ya, jadi ayah dan calon ayah, bahwa kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak itu sangatlah penting, baik secara fisik, secara terutama secara mental, bagi perkembangan anak nantinya sampai dengan remaja. Jadi ketahanan, kerentanan sosial, kesehatan itu sangat bergantung, sangat terpengaruh juga dengan bagaimana kehadiran ayah. Oleh karenanya, kita sudah saatnya ayah mengambil peran dalam pengasuhan. Dan yang ketiga, jangan kita terpaku, jangan kita terpaku dengan kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi ayah kandung itu hadir. Dan di mana dalam tema khusus di Hari Keluarga ke-33 ini, kita perlu lagi, kita coba perluas lagi, yaitu pengertian ayah wajib hadir, di mana tidak cuma ayah kandung, tapi sosok-sosok pengganti ayah, baik itu kakek, paman, kakak lelaki, ayah sambung, hingga wali atau mentor laki-laki di lingkungan yang benar-benar bisa hadir untuk mengambil peran.
4: Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana, SSEMM.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: PMK Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
7: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan tapi dua api.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
7: Karena kalau dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita nggak antisipasi sebelumnya. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya, sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihkan lahan pertanian yang ada di wilayah.
8: Menurutnya, tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
7: Jadi kita mengimbau kembali bahwa ke depan ini pertanian ini akan memberikan akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di wilayah ini akan menjadikan baik itu untuk ke depan untuk anak-anak muda yang ada di wilayah ini.
8: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMP Negeri 16 Mataram masih belum memenuhi kuota yang tersedia. Pihak sekolah menilai masih kuatnya stigma masyarakat terhadap sekolah favorit menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pendaftar. Kolil Bisri melaporkan.
9: Kuat stigmanya tentang sekolah favorit itu rupanya, sehingga di sekolah-sekolah kecil seperti kami, peminat jalur prestasi ini juga masih cukup berat ini.
8: Pelaksanaan SPMB melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMP Negeri 16 Mataram masih belum memenuhi kuota. Dari kuota 48 kursi jalur prestasi baru 23 calon siswa yang mendaftar. Sementara pada jalur afirmasi jumlah pendaftar baru mencapai 25 orang dari kuota 37 kursi. Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi karena masih kuatnya anggapan masyarakat yang lebih memilih sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya pendaftar pada jalur prestasi cenderung terkonsentrasi di beberapa sekolah negeri besar, sedangkan sekolah lain masih kekurangan peminat.
9: Nah, kami juga belum tahu persis ya, jadi mungkin ya pertama ini kan karena jalur prestasi, jadi ya mungkin

0: Hanya berharap seluruh jalur penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
1: Ya, Bergar, sepanjang 275 km jalan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.
2: Dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang.
3: Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdane menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial.
2: Itu hanya bisa 30, 25 sampai 30 kilo. Nanti kalau kita menunggu sampai dengan 275 berarti ada 10 tahun. Tapi kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan KDSPU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang mengatakan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki, ya kami seperti Salto yang kemarin sudah viral di Lemoki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Jadi kami memohon kepada dinas PU untuk merancang kegiatan selama 3 tahun ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi jalan sebagai dasar penentu prioritas penanganan. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan dengan kerusakan tinggi, serta jalur strategis yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Makanya dikurang anggaran penyerahan setiap tahun. Jadi jalan itu makin gak kurang, dia makin punya. Levelnya turun gitu ya, bukan kalau servis gitu. Sehingga kita wajib mengamankan anggaran untuk jalan-jalan tersebar di 9 kecamatan secara merata. Agar misalnya lubang kecil, kita tempel dulu. Jadi kan nggak berkembang. Yang kedua, kita juga di PU bentuk tim baru sekarang, ada 2 tim. Tim khusus di kota sekarang aja, untuk jalan-jalan. Yang kedua, tim di luar kota. Setiap hari bergerak nih, untuk merangka menjaga lagi umbal pengurus jalan, mengurangi kecelakaan, dan biar nggak rusak lebar.
3: Ia menambahkan tingginya biaya perbaikan menjadi kendala utama di mana 1 km jalan membutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk itu, selain pembangunan, pihaknya juga mengoptimalkan tim pemeliharaan guna melakukan penanganan cepat di lapangan. Melalui upaya bertahap dan penguatan strategi pemeliharaan, pihaknya berharap kondisi jalan rusak dapat segera tertangani sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Dengar dari dunia olahraga, dilaporkan pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia 2026. Momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
5: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai.
6: Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia 2026 bagi masyarakat umum di lapangan Alit Saputra. Nobar perdana telah dilaksanakan Jumat 19 Juni lalu dan berlanjut Minggu 28 Juni kemarin. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI seusai nobar mengatakan, nonton bareng ini sebagai upaya menghadirkan hiburan sekaligus ruang berkumpul warga dari berbagai komunitas. Menurutnya suasana nobar semakin ramai dan banyak masyarakat

0: masyarakat tertarik untuk menonton Piala Dunia sambil menikmati aktivitas olahraga pagi di lapangan Alit Saputra.
1: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai dan tentunya masyarakat semakin tertarik untuk menonton menuju babak final yang akan datang.
0: Imadin Nurbawa mengatakan makna penting dari kegiatan nobar ini menjadikan sepak bola bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya memikirkan gol dan kemenangan dari masing-masing negara. Namun momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
1: Sepak bola hari ini menjadi jati diri dan bentuk kedaulatan sebuah bangsa. Sepak bola juga sebuah medium transformasi budaya global. Olahraga pun setia mencatat sejarah bangsa dan negara-negara di dunia.
0: Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan nobar ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Alit Saputra Tabanan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Keluarga Nasional perkuat peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program kami sore ini, yaitu Mutiara Sore. Selamat mengikuti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, kita dengarkan bersama renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim dengan judul Mempersiapkan Generasi yang Cerdas dan Soleh. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat-Nya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada sore hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat fundamental, yakni mempersiapkan generasi yang cerdas dan soleh. Ini bukan sekadar impian, melainkan sebuah amanah besar yang Allah bebankan di pundak setiap orang tua, setiap pendidik, bahkan setiap anggota masyarakat. Kita tidak ingin generasi yang datang setelah kita menjadi generasi yang lemah, baik secara akal maupun iman. Kita tentu mendambakan mereka menjadi pelanjut estafet perjuangan Islam yang gagah dan berakhlak mulia. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, membangun generasi yang cerdas dan soleh adalah investasi terbesar kita untuk dunia dan akhirat. Kecerdasan saja tanpa kesolehan bisa menjadi bumerang, mengarahkan pada kezaliman dan kerusakan. Sebaliknya, kesolehan tanpa diimbangi kecerdasan bisa membuat umat ini tertinggal dalam persaingan global. Keduanya tentu harus berjalan seiring sejalan, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkannya? Yang pertama, membangun pondasi kecerdasan intelektual dan kritis. Anak-anak kita harus didorong untuk mencintai ilmu pengetahuan. Dari sejak dini, tanamkanlah rasa ingin tahu, semangat belajar, dan kemampuan berpikir logis. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah seruan universal untuk menggali ilmu. Tentu tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum, ilmu dunia yang sangat bermanfaat. Biarkan anak-anak kita menjelajahi berbagai disiplin ilmu, memahami kompleksitas alam semesta dan berinovasi. Bekali mereka dengan pendidikan terbaik, baik pendidikan formal maupun non-formal. Jadikan rumah sebagai madrasah pertama, tempat diskusi dan penemuan. Bimbing mereka agar tidak mudah termakan berita hoax, berita palsu, melainkan punya kemampuan menyaring informasi dengan akal yang sehat dan hati yang bersih. Kemudian yang kedua, menanamkan pilar kesolehan dan akhlak mulia. Kecerdasan tanpa iman dan akhlak ibarat bangunan tanpa pondasi, ia rapuh dan mudah roboh. Kesolehan mencakup ketakwaan kepada Allah, kejujuran, amanah, kasih sayang, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Ini adalah inti dari akhlak Islam yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan
bahwa misi utama kenabian adalah menyempurnakan akhlak, maka ajari anak-anak kita sholat sejak dini. Ajak mereka membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Kenalkan mereka dengan kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang soleh. Ajarkan mereka bagaimana berinteraksi dengan sesama dengan adab yang baik. Bagaimana menghormati tetangga. Bagaimana membantu yang membutuhkan. Yang terpenting, jadilah teladan bagi mereka. Anak-anak adalah peniru terbaik. Jika kita ingin mereka jujur, maka kita pun harus jujur. Jika kita ingin mereka santun, maka kita juga harus santun. Kemudian yang ketiga, peran lingkungan dan keluarga sebagai pendidik utama. Keluarga adalah madrasah pertama dan utama. Orang tua adalah guru pertama dan terbaik. Lingkungan sekitar juga turut membentuk karakter anak. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak hanya kepada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Tanggung jawab itu ada pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini adalah perintah langsung kepada kita untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari neraka. Yang salah satu caranya adalah dengan mendidik mereka di atas jalan keimanan dan ketakwaan. Ciptakanlah suasana rumah yang Islami, yang penuh cinta, kasih sayang, dan diskusi positif. Jauhkan mereka dari lingkungan dan tontonan yang merusak akal dan moral. Libatkan mereka dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang positif. Para pendengar RRI rahimakumullah, mempersiapkan generasi yang cerdas dan soleh adalah pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan doa tiada henti. Mari kita jadikan amanah ini sebagai prioritas utama dalam hidup kita, karena merekalah cermin masa depan umat ini, cermin masa depan bangsa ini. Merekalah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah, perjuangan Islam, membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi Islami, generasi Qur'ani yang cerdas akalnya, luhur akhlaknya, dan kokoh imannya. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Munafikun ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Korea Cucu Marlina. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar memasuki pukul 18.11 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kekuatanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Pusat Tukana Informasi dan Inspirasi, usai waktu maghrib ini, kami akan menemani waktu istirahat dan kebersamaan Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami yang akan mengalun hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga lantunan lagu-lagu religi yang kami sajikan dapat menghadirkan ketenangan, memperkuat nilai-nilai keimanan, serta menjadi inspirasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihel, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan

0: Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Singapura Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat isya. Untuk Anda pendengar yang telah bersiap, mari kita sempurnakan wudu dan persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat isya tepat pada waktunya. Semoga setiap langkah menuju ibadah menjadi amal dan bernilai pahala serta membawa keberkahan. Sesaat lagi kami akan mengurangi aktivitas siaran sejenak untuk menghormati kumandangnya azan isya.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang merupakan pilihan langsung rakyat Indonesia berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 sampai 28 Juni 2026. Logo HUT ke-81 RI yang terpilih itu merupakan desain karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat. Fajar yang merupakan lulusan jurusan desain komunikasi visual atau DIKAVI Universitas Negeri Padang merupakan co-founder Omen Design Bureau dan penggagas Padang Design Area.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Oke, pendengar, kita masih berbincang tentang logo Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81 ya. Logo hasil karya Fajar ini memperoleh 44,73% suara dari total 68.569 suara yang masuk selama 5 hari periode pemilihan. Dari puluhan ribu suara yang masuk, ada juga para diaspora Indonesia di luar negeri. Fajar melalui desain logonya mengangkat konsep kolektif sinergi bertumbuh. Logo karya Fajar itu pun mengalahkan 4 pilihan logo lainnya, yaitu logo karya David Wirawan P. asal Surakarta, Jawa Tengah, dengan konsep 8 harapan 1 tujuan. Logo karya Kanda Putra dari Denpasar, Bali, yang mengangkat konsep kemanusiaan yang terhubung. Oke, pendengar, itu dia tadi informasi sekitar istana yang mengumumkan pemenang atau polling logo HUT ke-81 Republik Indonesia Pilihan Rakyat. Pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-seni sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihannya. Begitu.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Maka ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
11: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang.
13: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
12: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
13: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
14: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
13: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 76.

0: dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah terus haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terpisah.
2: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
5: Dias

dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka, kami telah menjalani sesi latihan yang baik, dan segalanya sudah siap bagi kami, dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.

dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami, dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu kekuatan doa. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita dengan doa dan pujian berikut ini.

Marilah kita mengawali renungan ini dengan menandai diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami, agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara pendengar umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh iman. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu, jika anak-anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara pendengar khususnya umat Katolik dimanapun berada, Tuhan Yesus memberi teladan dan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Dia juga menunjukkan kepada kita kekuatan doa seperti pada bacaan Injil hari ini. Menarik untuk direnungkan bahwa Tuhan Yesus menerangkan bagaimana seharusnya kita berdoa dengan memberi perbandingan hubungan persahabatan. Tuhan selalu ada untuk kita. Dia dapat didekati kapan saja dan di mana saja.
Dewasa ini, konsep tentang doa telah menjadi sesuatu yang bersifat monolog. Dalam arti, manusia menyampaikan permohonannya lalu meminta kepada Tuhan agar memberikan apa yang dibutuhkan. Manusia yang berbicara, sementara Tuhan yang mendengarkan. Dalam arti yang sebenarnya, doa tak lain adalah komunikasi antara manusia dengan Allah dan sebaliknya. Maka dalam doa kita perlu ada waktu untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Doa harus menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam doa dibutuhkan sikap keterbukaan, ketekunan, tanpa kenal lelah atau putus asa, dan berhadap pada belas kasih Allah. Dalam kisah Santa Teresa dari Avila, menggambarkan bahwa doa tak lain daripada percakapan penuh iman dan berulang-ulang dengan seorang sahabat yang kita tahu mencintai kita. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada, bagi orang beriman, doa adalah sumber kekuatan. Doa bukan sekedar ruang untuk meminta setiap permohonan dari sebuah keinginan kepada Allah, tetapi lebih dari itu. Doa adalah ruang bagi perjumpaan intim semua orang beriman dengan penyelenggara hidupnya. Dikisahkan pada Injil hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana berdoa yang seharusnya, yaitu sederhana dan tidak bertele-tele. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, jujur, dan mudah dipahami. Sementara tidak bertele-tele kurang lebih memiliki makna lugas, tidak berbelit-belit, langsung apa adanya. Sesungguhnya Allah sangat memahami kebutuhan kita sebagai manusia ciptaannya. Lalu mengapa harus kita berdoa? Doa menjaga relasi kita dengan Tuhan dan tetap utuh. Keutuhan dan keintiman relasi menjadi kita semakin mengenal Allah dan kehendak-Nya. Kualitas pengenalan kepada Allah membawa arah dan tujuan hidup kita semakin jelas. Yesus sudah mengajarkan doa Bapa Kami. Melalui doa ini, Yesus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya berdoa. Doa Bapa Kami memiliki struktur yang sempurna dan lengkap. Ada pujian, penyembahan, pertobatan, dan permohonan kebutuhan kita, baik jasmani ataupun rohani. Rangkaian kata per kata dalam doa Bapa Kami adalah kunci dari keseluruhan Injil. Doa Bapa Kami jika didaraskan dengan penuh penghayatan, melahirkan aneka kekuatan. Pertama, kekuatan yang menguduskan. Kita diberi kekuatan ilahi sehingga semakin dekat dengan kekudusan Yesus Kristus, sehati dan sepikir dengannya. Demikian kita pun dimampukan untuk mengambil keputusan, serta berbuat sebagaimana kehendak-Nya. Kedua, kekuatan bersinergi bersama Tuhan, yaitu untuk menciptakan suasana surga melalui perkataan, perbuatan, dan keputusan hidup di setiap peran yang diamanahkan kepada kita. Ketiga, kekuatan untuk mengampuni sebagai suatu tindakan ilahi, tanpa bantuan Tuhan, mengampuni menjadi peristiwa yang tidak mudah dilakukan. Keempat, kekuatan dan ketangguhan melawan godaan, daya tahan untuk melawan roh jahat yang akan menjerumuskan kita. Kekuatan-kekuatan di atas membantu kita semakin hari semakin diresapi daya ilahi, sehingga semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sebagai umat Katolik, kita patut bersyukur dengan tradisi yang melahirkan aneka doa. Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan,
malaikat Tuhan, kerahiman ilahi. Demikian juga doa yang lahir secara spontan yang muncul dari hati yang paling dalam pada saat situasi menuntut kita untuk berdoa. Marilah kita senantiasa berdoa, karena doa sungguh melahirkan kekuatan bagi setiap orang beriman. Berdoalah sebagaimana yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan dan didiskusikan hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon, berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, agar kami dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan selamat dan sehat. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan.

0: Berkualitas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat implementasi program sekolah model melalui pelatihan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artificial yang diikuti oleh 100 guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dari 27 sekolah model di NTB. Ketua PIC Program Sekolah Model BGTK Provinsi NTB, Syamsul Mujahidin, dan laporannya menjelaskan bahwa pelatihan dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan guru, kepala sekolah dan pengawas dalam mengelola serta mengembangkan sekolah model berbasis pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial. Kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri gini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lagi ini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: La, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Ay dem lah, dasar kamu ajo iri dem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saiful?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saiful yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu, cak itu, Saiful. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saiful Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye jeda ke pantai, kece anak kini, Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
2: Oh iya.
3: Gas itu.
2: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kayak itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul gini, Rod? Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
4: Ayo, man, semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: maaf nih yang kayak sikap saya selama Iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lah lamu Pul.
0: Wek, saya inget nih jangan dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nah, woi woi. Rod man, mak saya ko kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnyo Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngutajo waktu tu mobil tu sayo rental bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah sayo kiro kalau saya ngota cemtu, orang-orang lagi segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salanian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Di malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenali dan juga menjaga kesehatan salah satu organ tubuh kita, yaitu ginjal. Kesehatan ginjal ini, pendengar, tentunya sangat penting ya, untuk disaringnya limbah dan cairan berlebih dalam tubuh. Anda bisa menjaganya dengan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, seperti minum minimal 2 liter air putih per hari, kemudian membatasi konsumsi garam di bawah 1 sendok teh per hari, serta menjaga kadar gula, serta tekanan darah agar tetap normal. Hidrasi yang cukup dengan meminum air putih minimal 8 gelas per hari untuk membantu ginjal membuang zat sisa ataupun racun melalui urin. Kemudian pola makan yang sehat dengan mengurangi asupan garam dan mengurangi makanan olahan. Penting juga, pendengar, untuk lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang rendah kalium bagi yang beresiko. Mengontrol gula dan tekanan darah dengan memantau secara rutin, karena diabetes dan hipertensi adalah penyebab utama dari kerusakan ginjal.
4: Mencoba untuk tersenyum walau hati menangis.

0: baby boy. Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, selain mencukupi kebutuhan air minum, kemudian juga menerapkan pola makan yang sehat, serta mengontrol gula serta tekanan darah, olahraga yang teratur ini juga bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sehari untuk menjaga berat badan tetap ideal dan melancarkan sirkulasi darah, tentunya ini bisa menjaga kesehatan ginjal. Merokok kemudian juga mengkonsumsi alkohol, ini merupakan salah satu kebiasaan buruk yang bisa meningkatkan resiko penyakit pada ginjal. Jangan biasakan pula menahan buang air kecil karena bisa memicu infeksi pada ginjal. Penggunaan obat nyeri jangka panjang tanpa anjuran dokter ini juga bisa bersifat racun bagi ginjal. Jadi penggunaan obat pastikan dalam pengawasan dokter. Di Indonesia saat ini jumlah pasien cuci darah ya telah menembus angka 200 ribu orang dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan tercatat juga adanya penambahan sekitar 60 ribu pasien setiap tahunnya yang membutuhkan terapi penopang cuci darah. Ya, mendengar bahwa memang penyakit ginjal sendiri ini disebut sebagai salah satu silent killer atau pembunuh senyap. Karena gejalanya memang kerap tidak terdeteksi ya, hingga fungsi organ menurun drastis 60%. Nah, di Indonesia tren penyakit ginjal kronis terus meningkat tajam akibat pergeseran gaya hidup. Nah, meningkatnya kasus obesitas serta kurangnya deteksi dini pada penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi juga turut memperparah jumlah penyakit ginjal di Indonesia. Beberapa faktor pemicu utama di Indonesia diantaranya adalah diabetes sebanyak 29%. Kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Kemudian termasuk juga infeksi saluran kemih dan ginjal ini sebanyak 20%. Infeksi berulang serta sumbatan yang terlambat diobati secara medis tentunya bisa memperparah kondisi kesehatan ginjal. Dan hipertensi sebanyak 19%. Tekanan darah tinggi yang menekan dan mengeraskan pembuluh darah di sekitar ginjal ya. Ini juga bisa menjadi salah satu pemicu utama penyakit ginjal di Indonesia. Pemerintah melalui program Kementerian Kesehatan saat ini memperluas jangkauan dan jaringan fasilitas pencakupan ginjal ya hingga 19 pusat rumah sakit utama yang memberikan alternatif terapi jangka panjang sebagai bagian dari layanan yang diberikan kepada pasien stadium akhir. Namun untuk langkah kuratif tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pencegahan dan edukasi gaya hidup yang sehat ini tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan ginjal.

0: dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Harapan kami tentunya Anda malam hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Seperti biasa, Ruang Rindu akan hadir untuk Anda 1 jam ke depan hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah di nomor yang masih sama. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler.

0: Baik, kita sapa penelpon pertama. Selamat malam, Romindo.
1: Selamat
0: malam,
1: Romindo. Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Ayu di Maluku.
1: Iya, dengan Ayu di Maluku. Ini sama Bang Andi.
0: Dengan Bang Beni.
1: Oh, Bang Beni. Bang Beni sama Bang Beni.
0: Gimana kabar Maluku, Ayu?
1: Maluku tengah hari ini panas, alhamdulillah. Tapi malam

0: Tapi berangin ya.
1: Oh iya, mungkin hampir semua kali ya. Terus biasanya kita tenang aja di malam pertengahan. Kalau untuk angin biasanya di minggu kemarin tuh angin sangat kencang. Kembali lagunya apa yang disiapkan nih Bang Benny?
0: Untuk malam hari ini Indonesia tahun 2000-an ada Warna, kemudian Power Slave, Ratu, Sheila on Seven, Reza.
1: Warna aja deh.
0: Warna ya. Oke.
1: Okay. Ya, oke, saya
0: mau tanya Bang Benny
1: ya.
0: Silakan,
1: Ayu. Apa buat Pak Widi yang ada di Tokyo? Tetap sehat, tetap semangat ya. Sebentar malam pukul 2.00 waktu dini hari mamaku sama waktu Tokyo kan sama tuh. Jadi ya di Brazil ya versus Jepang. Mudah-mudahan ya di kita akan Jepang dapat. Tetap semangat selalu. Udah juga buat Mama Mbak Maya ya di yang ada di Mataram, ada benda Mas Nia, ada Mbak Kim Lisa, ada Mbak Ila juga yang ada di Lombok Utara, ada Pak Marisa dan semua-semua yang memonitor ya, Barsiwala juga di Makassar ya, Sulawesi Selatan, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk semua yang mendengarkan proses dari Mataram, selamat malam, salam sehat rahmi dari Pulau Seram, Kota Masih, Kabupaten Maluku Tengah. Bang Benny, terima kasih ya, tetap sehat, sentiasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam juga, Ayu. Agak penelpon pertama malam hari ini ada Ayu dari Maluku. Mudah-mudahan saya selalu Ayu ya di Maluku. Di belakangnya Ayu. Selamat malam, Bro Rindu.
2: Bunda Rindu. Sama Mbak Ayu.
0: Gimana kabarnya, Bunda?
2: Selalu ceria, selalu happy. Selalu mendengarkan Mbak Ayu. Selalu Bunda tarik bajunya Mbak Ayu, makanya bisa masuk jadinya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Anggi.
2: Lagunya digabung aja ya, Gah ya.
0: Anggi. Bunda sedang di rumah nih, Kak?
2: Ya?
0: Bunda sedang di rumah nih, Kak?
2: Iya ya. Dia suka mancet, ini punya monitor.
0: Oh, anggi. Sila kirim salamnya buat siapa, Bunda?
2: Ya, ada Mbak Ayu barusan ya. Salam tenang kangen, sayang selalu. Ada Pak Sapi Udun juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Ada Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak Jisana bersama Umi, sehat selalu juga. Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari. Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Viola, kemana di kau? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus ada Raden Gedar juga di utara, ada Pak Mawiin di sana, Pak Muhyiddin juga, ada ini yang di Lombok Timur, ada Abang Fajar, Abang Raja, Abang kelupa.
0: Siapa lagi nih ke Bunda?
2: Siapa?
0: Siapa lagi nih ke?
2: Iya, makanya itu lupa yang di Lombok Utara, di Lombok Timur.
0: Lombok Timur
2: ada Bang Didi ya, Didin nama apa namanya itu?
0: Anggi, terus ada Bunda Kartini.
2: Oh iya, Bunda Kartini, Bunda
0: Marni.
2: Marni juga ya. Suaminya Bunda Marni itu siapa namanya ya?
0: Pak Sukri.
2: Ya, Pak Sukri juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ada ini kelupa. Monitor suka macet ini. Ya deh, biar enggak pakai monitor tapi kan bisa lewat HP ya.
0: Nggih.
2: Terus ada ini juga Widya bersama suaminya juga, ada Abang Haji Sabudin, ada Abang ini Haji Herman juga yang ada di ini. Di situ mudah-mudahan sehat selalu, ada Pak Jun juga ya, mudah-mudahan sehat selalu buat semua-semua ya, Gaya.
0: Nggih, Bunda.
2: Buat videonya gagal, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Amin.
2: Nah, lagunya digabung aja, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Niyah di Gerung Lombok Barat. Sehat selalu Bunda Nge. Di belakang Bunda Mas Niyah. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hil, bagaimana kabarnya?
3: Iya, enggak, gimana kabarnya sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat, Nike.
3: Iya, sama-sama juga sehat Allah. Ya, moga-moga tetap sehat dan sendi juga ya.
0: Nggih.
3: Ada kopinya ataupun ngopi gak ada?
0: Bawa permen aja nih, kan gak bawa kopi.
3: Oh iya, saya kopi-kopi, pakai kopi ABC ya?
0: Ada kayaknya kopi nih kalau keluar ke Beruga.
3: Iya, alhamdulillah ada kopinya ya.
0: Nggih.
3: Jadi tetap kita sehat walafiat. Mas Bendy juga selalu semangat.
0: Amin.
3: Percaya di udara Radio RRI Radio Parang Tinggi. Kalau lagunya pilih aja nanti Gagan ya.
0: Siap.
3: Siapa punya lagu Gagan?
0: Napi?
3: Siapa punya lagu-lagu?
0: Nanti ada Reza Artamevia atau Rio Febrian. Nanti kita pilih yang bagus-bagus.
3: Iya. Menderun sedikit ya.
0: Sila.
3: Mending di Mas Bendy Murad. Tetap sehat, siap. Dan terhadap kita lancar rezeki punya umur. Tetap aturan bersama keluarga di rumah. Sama penyayang juga yang dalam hatinya juga ya.
0: Amin.
3: Yang selalu tetap aturan. Terus siapa tadi yang wanita itu tadi?
0: Itu Bunda Mas Niah tadi.
3: Oh, Bunda Mas Niah, cantik. Kapan kita ketemu lagi? Sudah ketemu sama Bunda Mas Niah, Mas Bendy?
0: Belum nih, belum sempat main-main ke Gerung.
3: Iya. Kalau bagi aku sudah ketemu sama dia.
0: Nggih, kemarin diceritain sudah ketemu di Lombok Timur kan, Nggih?
3: Iya. Terus ada siapa lagi ya? Bunda Isa, Bunda Mas Niah, Bunda Or, Bunda Akbar. Terus Bunda Siti Ajar, Bunda Cahaya. Mas ya kalau dia
0: lagi
3: Yahya Bang Fajar ya kalau lagi nggak kenal sudah lupa namanya mantan temannya di RRI Mas Bendy
0: tiang
3: sampun nih cinggi
0: sudah
3: tinggi lagunya
0: cinggi
3: tapi juga selalu selamat aktivitas selalu bertugas oke undang pamit terampiati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil di Lombok Tengah, gih. Sehat selalu untuk Bunda Hil dan keluarga tentunya di Lombok Tengah. Ada penggemar lagi sebelum kita ke lagu? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat, insya Allah sesehat Pak Marisah nih ke.
4: Iya. Salam-salam di Narmada, dingin Bang Beni.
0: Tapi?
4: Dingin di Narmada.
0: Nggih, nih ke panas siangnya tapi malamnya dingin, nggih? Iya.
4: Makanya saya mau cari selimut yang tebal.
0: Apa namanya musim angin angin komak, apa namanya Pak Marisa?
4: Musim komak.
0: Halo? Agak putus-putus nih suaranya Pak Marisa.
4: Terakhir, tadi Bunda Masnya.
0: Gih.
4: Kinanti, Amali, Pak Muhyiddin, ada banyak lagi. Pak Andi, Pak Seril, Bang Cinsu, Bang Cinsa, ada Bang Pajar, Bang apa lagi?
0: Siapa lagi nih Kak?
4: Jamiluddin. Widya Kujo, Widya Misteri, Mas Yogi, ada Bunda Siti Aja, Bunda Caranya, Wanisha Budin, Pengirian, Kebonang, ada Bayu, di Maluku, Bunda Siak, Yolo juga. Kita jadah lah.
0: Siap.
4: Barang beri.
0: Nggih.
4: Siap.
0: Amin.
4: Tetap gagah.
0: Amin.
4: Semoga mendapatkan uang yang banyak.
0: Amin.
4: Jadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa. Doa yang sama juga Pak Marisa. Tetap sehat selalu, bahagia bersama keluarga dan mendapatkan rezeki yang banyak juga. Amin. Baik, kita ke lagu dulu ya. Kita ke warna dulu. Ini untuk Ayu dan semua pendengar di malam hari ini ya. Ada warna dengan Oh Cinta.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Sudah ada dua lagu manis membuka jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan langsung kita sapa pendengar yang sudah masuk di 646521. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu lewat memori.
0: Halo Bang Ayah, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya aduh masih sedih nih.
0: Karena apa itu Bang Tony?
1: Itu yang tadi malam itu, aduh, pulang dari pangkalan ini Bang.
0: Oke.
1: Pangkalannya di pom bensin sama di pasar.
0: Siap.
1: Ini lagunya sudah dipilihkan ya?
0: Iya, nanti dipilihkan Bang Tony, siap.
1: Ya, ini mau kirim salam untuk Bunda Maya. Terus ada siapa yang tadi malam tuh?
0: Yang mana itu?
1: Ada yang kedua tuh, terakhirnya tuh.
0: Yang tadi malam?
1: Ya.
0: Mbak Kinanti kayaknya.
1: Bukan Bunda Maya ini yang satunya nih. Bunda Aisyah sudah masuk ya?
0: Bunda Aisyah belum?
1: Oh ya. Salam al hormat untuk Bunda Aisyah. Untuk Bang Ica yang ada di Perompak. Terus ada Pak Solihin. Berembik kabar Pak Solihin. Untuk Bang Beninya terus mengudara untuk Indonesia di RRI.
0: Amin.
1: Pemain bolanya ini ada yang menang nih nanti.
0: Siapa jagoannya Bang Bang Tani?
1: Ya?
0: Siapa jagoannya untuk nanti malam?
1: Oh iya. Saya enggak nonton pakai TV, pakai radio ini aja.
0: Oke, mantap. Dengarkan lewat RRI ya.
1: Iya, sambil minum kopi.
0: Nah, betul.
1: Oke, terima kasih Bang Dini ya.
0: Terima kasih Bang Tani.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Tony di Bima ya. Nanti malam ya pukul 1 dini hari nanti ya, kita punya pertandingan juara grup C ya, melawan runner up grup F nanti di babak 32 besar Dian Haston ya. Nanti kita nantikan bersama. Baik, kembali kami tunggu di belakang Bang Tony. Selamat malam Bang Tindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Beni. Hai, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
2: Kenza ini, Bang Beni.
0: Iya, Mbak Kenza, ganti nomor.

0: lagi.
1: Enggak, soalnya nomor itu yang kemarin lagi ada yang pakai Bang Benny ya. Oh, jadi okay, aku pakai nomor yang.
0: Siap. Bagaimana kabarnya di sana Mbak Kinza?
1: Alhamdulillah lagi dingin suasananya. Suasananya di sini Bang Benny.
0: Iya, sama kayaknya ini dari di Mataram juga sama. Siangnya panas tapi malamnya anginnya dingin nih.
1: Iya benar. Siangnya juga di sini udaranya dingin sekali Bang Benny.
0: Oke okay, oke. Okay. Lagunya mau pilih apa Mbak Kinza?
1: Coba dibacain dulu Bang Benny ya.
0: Ada Ratu, Aku Baik-Baik Saja, Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Reza, Cintakan Membawamu.
1: Cintakan Membawamu kembali,
0: iya, betul,
1: padaku, yang itu ya?
0: Iya, kembali di sini.
1: Iya, yang itu aja.
0: Iya. Benny, ya. Salamnya buat siapa?
1: Iya ada, salamnya buat Mbak Ila, Mbak Lala, Mbak Kinanti, terus Bang Alvin, Purbaya. Bukan pilek dirimu, hati-hati ya, pakai masker dong.
0: Kedengeran.
1: Kedengeran suaranya yang ganteng itu, bersin. Terus buat Bunda Masmi ya, tadi salam kenal balik ya, udah nyamperin tadi di Indonesia banget. Ya terus buat Bang Tenggo juga, buat Bang Yogi juga, Bang Raja, Bang Sahril, terus buat Ayu juga yang katanya di Maluku ya, buat sehat-sehat aja di sana Mbak Ayu. Terus buat Mbak Maya yang di Mantang juga, Mbak Ila, Bang Irwannya, akuran selalu ya. Terus buat siapa lagi Bang Benny?
0: Siapa lagi tadi?
1: Bunda Aisyah yang gabung kembali ya, selamat bergabung kembali Bunda Aisyah ya. Terus buat Bunda Cahaya, terus buat Bunda Kartini juga, warga kita Lombok Timur ya Bang Benny ya.
0: Betul.
1: Iya. Terus buat siapa lagi yang di Lombok Tengah ya, Bunda Cahaya ya. Selamat malam aja Bunda Cahaya. Buat Bang Benny, selamat bertugas aja Bang Benny ya.
0: Terima kasih.
1: Pakai masker biar nggak pilek ya.
0: Ada bawa nih.
1: Nanti kalau pulangnya nanti ya, pakai okay, masker juga biar nggak tembus udara dinginnya ke tubuh gantengnya itu.
0: Siap.
1: Ya sudah, kita aja Bang Benny lagunya. Hingga tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinza di Lombok Timur ya. Salam hangat juga untuk warga Lombok Timur, buat tetangga-tetangga saya juga ya, yang ada di sekitaran wilayah Kampung Baru Solong. Selamat malam. Baik, di belakangnya Kinza. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Widi, apa kabar? Bang, iya.
2: Kabarnya baik, Bang Benny. Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat. Lupa saya, Bang Widi di mana ya?
2: Tokyo, Bang.
0: Oh iya, betul. Malam hari ini.
2: Saya sudah pernah.
0: Sudah
2: ketemu ya.
0: Bang Widi sudah beberapa kali masuk di Ruang Rindu. Nanti malam itu
2: Jepang
0: ya
2: mainnya.
0: Iya,
2: kan. Sama Brazil ya.
0: Jagoannya Bang Widi ini Jepang atau Brazil?
2: Ya, untuk malam ini ya Jepang lah.
0: Okay.
2: Jepang aja dukung dulu.
0: Berhubung tinggal di sana ya, jadi sebagai sumbangsihnya mendukung negara tempat tinggalnya dulu.
2: Iya. Yeah. Mudah-mudahan bisa lolos, enggak tahu, gini masih ada kesempatan juga.
0: Iya, sepertinya masih ada kesempatan untuk Jepang. Salamnya untuk siapa ya, Bang Widi?
2: Ya, salamnya buat yang baru, siapa yang baru lewat ya?
0: Tadi ada Mbak Kinza.
2: Oh, salam kenal ya buat Mbak ya, baru lewat siapa? Kemudian ada Bu Pari dari Palu, ada Mbak Ayu masuk, udah masuk ya?
0: Iya tadi ada salam juga dari Mbak Ayu tadi.
2: Oke, salam kembali ya Mbak Ayu masuk di Maluku Tengah. Tepatnya di Pulau Seram, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bunda Kartini, Mbak Loli di Lombok Tengah, Bang Edo di Lampung, Bang Bini di Manado juga. siapa lagi, Mbak Maya ya. Mm-hmm. Untuk semuanya dulu salamnya ya, digabung di satu A sampai Z ya. Oh, Bang Benny, selamat bertugas. Lagunya ikutan aja boleh ya, siap. Sama Mbak Ayu lagunya ya. Belum keputar ya, sudah.
0: Lagunya yang diminta dinaikin sama Mbak Ayu udah keputar tadi. Atau mau Silent Seven ya, sebuah kisah klasik.
2: Oh ya, belum diputar ya?
0: Belum, nanti aku puterin ya.
2: Oh ya, siap. Ya itu aja, ikutan aja ya Mbak ya, Bang Benny ya. Selamat bertugas sampai tunda, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semua, maaf untuk semuanya. Arigatou gozaimasu.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Bang Widi di Tokyo ya. Sehat-sehat selalu di sana ya. Di belakang Bang Widi satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Bang Windu. Halo, selamat malam.
3: Bang Windu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dingin mungkin nih, bersin-bersin sedikit.
3: Itu bisa juga.
0: Sedang dingin memang di Kegi, cuacanya angin apa namanya?
3: Siang panas.
0: Betul.
3: Malamnya dingin.
0: Mm-mm. Bang Haris, mau kirim salam buat siapa nih ke?
3: Salam-salam begini, salam kenal buat Ayu, beli salam kenal yang tadi Malaysia, ada Pak Widi dari Persija tadi, salam kenal juga, ada Kingi, Kingi juga, ada Kingi, ada Bunda Akhina juga tadi ya, ada Bunda saya, ada Bunda Aisyah, ada Mbak Sinanti, ada Mbak Iza, Maulin, ada Bukin juga, ada Mbak Tampaknya, ada Bang Fajar, ada juga di Bapak Kedirma, di PT, ada Bunda Cahaya juga, ada semua dari RRI, selain tempat sekali dan semua bersedia, selain dan saya selalu ke kambingnya, saya selalu juga, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Bang Haris, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia bersama keluarga nih. Baik pendengar, Mbak Maya tahan dulu ya, nanti kita akan kembali setelah lagu. Kita ke Reza Artamevia dulu, Cintakan Membawamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar kita ada di sesi terakhir ya malam hari ini dari Ruang Rindu. Kita langsung menyapa yang sudah bergabung ya, karena waktunya nggak lama nih. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Be sendiri gimana?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat juga nih ke.
1: Apa yang belum diputar ini?
0: Yang belum diputar, Rita Effendi, Selamat Jalan Kasih, Rasa Hati Yang Terpilih, Ratu Aku Baik-Baik Saja.
1: Selamat Jalan Kasih.
0: Oke.
1: Selamat buat keluarga di sini, Muhammad Sontang aja. Tadi buat Tony, terima kasih kelingannya ya. Sehat selalu, ada Widi juga. Nah, kompakan aja. Ada Bu Iga, Ayu, ada Anwar, Bram, Sistati, Inggo, sehat selalu. Bu Iga, Kak Sahri, ada Bunda Masnya, Haji Herman, Pak Andi, siapa lagi? Ini, Pak Ja. Yuk. Lagi nanti ya, Alvin, Pak Guntur, sama Pak Purbaya, Raja, ya udah tadi Raja, Yogi sehat selalu juga ya. Gimana kabar Yogi ini sekarang?
0: Ada gimana kemarin, beberapa ya? Hari yang lalu baru masuk.
1: Udah masuk?
0: Nggih.
1: Oh iya, buat Hataman, Jun juga hilang ini. Bunda Kartini, Pak Sutri, Bunda Marni, Bang Rian. Kompakan aja, ada semuanya di Lombok Timur ya, sehat selalu, di Mataram juga, di tengah juga, di seluruh intim semuanya, tampak terkecuali dengan itu sehat aja ya.
0: Amin.
1: Buat keluarganya Bang Benny juga, untuk sehat aja. Kita tunggu lanjutnya ya.
0: Siap Mak Mai.
1: Oh Pak Fajar, satu, lupaan. Ya, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, halo.
1: Hai juga.
0: Sehat Mbak Lale?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Nika.
1: Alhamdulillah moga masih selalu diberikan kesehatan di.
0: Amin.
1: Tadi malam siaran gak?
0: Nggih, tadi malam malam juga.
1: Siapa yang siaran tadi malam?
0: Tiang juga tadi malam.
1: Oh, kira Mas Andi.
0: Tiang tadi.
1: Kami monitor tadi malam soalnya ada acara.
0: Oh, nggih nggih.
1: Pergi ke praya soalnya ada anak-anakan pentas nari di tadi. Lapangan hadir gitu. Yang terlebih pertama sekarang di
0: sila
1: yang pertama buat sebuah hati yang ada di Kamaraja yang memiliki kebiasaan kesehatan banyak umur memiliki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ada Pak Mariin, ada Mami Rian, ada Kamaraja juga, ada Pak Fajar, ada Andi Bintang Sari, ada Bunda Kaya, Bunda Sehadar, ada Pak Mika, ada Pak Marisa, ada Pak Fahil, ada Pak Ordes, ada Sekolah juga. Pak Habib Sahabudin. Ya, buat semangat-semangat lagi dari Asam Beja sampai terkecuali dalam tanpa kesehatan. Membaikkan selalu. Buat Mas Wien, semoga Mas Wien selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sampai misi yang tersia Mas Wendy, atur konsiasi atas waktunya. Sekarang rantung ke siang Bapak Sina Sangguri, Alik Sina Kurundi, Lagi Melawe Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale. Dan tentunya harapan yang sama semoga Mbak Lale dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu-rindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa telat sekali ini ke Bunda?
2: Itulah Bunda. Ada sesuatu dari lain hal sampai. Nah, itu sebenarnya Bunda yang tersambung di 646521. Nyambung yang ini, dimatiin yang itu. Jadi cadangan aja itu. Karena enggak punya pulsa.
0: Nggih, siap Bunda.
2: Sehat lagi deh.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat juga nggih?
2: Ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Bunda sehat nih, Kak?
2: Alhamdulillah syukurlah sehat walafiat, senang bahagia Bunda.
0: Amin.
2: Kenapa enggak ada Bu Dokter baru? Barusan.
0: Kayaknya ada kesibukan Bu Dokter tadi sempat dihubungi tapi tidak bisa.
2: Oh iya ya, ada yang izin yang tanyakan tapi besok udah. Insyaallah mudahan hadir malam apa namanya itu hari Senin malam Selasa.
0: Minggu depan, nggih?
2: Iya, minggu depan mudah-mudahan hadir ya. Lagunya yang Rosa itu ya.
0: Siap, Bunda.
2: Bosmannya udah dari Asam PZ, sahabat RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dicapai di senang bahagia dong di Nandaki.
0: Nggih, Bunda.
2: Kalau sudah mau absen Bunda bagus angin. Belinggi dan Nandaki sehat selalu bersama keluarga yang ada di Lombok Timur nih.
0: Amin.
2: Bunda di sana mudahan sehat selalu.
0: Amin ya.
2: Makinlah munda mantu kulit. Makinlah munda pulang hati-hati jalan.
0: Nggih.
2: Dan mudah-mudahan selalu cerita kita selancar rezeki kita selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT sekarang di Nandatu.
0: Amin.
2: Bunda kami mengucapkan tiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Aisyah di Kuripan juga nggih, semoga selalu dalam lindungan Allah nggih beserta keluarga di Kuripan sana. Satu menit pun terakhir, ya. Selamat malam, Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bang Rindu?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Ini lagi tiraknya.
0: Ya, saya juga berusaha agar tidak pilek ini, sudah bersin-bersin.
3: Karena musim dingin sekarang ya.
0: Betul, betul. Harus jaga kesehatan Pak Kinanti.
3: Gila juga lebih pilek katanya.
0: Gini-gini.
3: Ya, lagunya Kagamu Selalu Menang Saya.
0: Siap.
3: Siap, ini penting dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Mila, Perbaya, Kak Mimpin, Kak Bukun, Kak Mimpin. Hanya kalau di sini, ya Bang Jun, Bang Raja, Bang Pajak, Kak Aman, Bang Sahaya. Terus ada Mas Yogi, Kak Penunggu, Bang Sin, Bang Sin, Mbak Tindra juga. Kasih selalu. Buat Pak Maya, kenapa nomor yang bisa dihubungi. Terus buat Mbak Neri juga, bisa ketemui. Ada Bunda Isan, Bunda Cahaya, Bunda Tati Hajar. Ada Bunda Hil, ada Sri, Bunda Marni, Bunda Kartini. Ada Pak Jerman, Pak Militi. Ada Pak Mitra, Pak Marisa juga. Pak Andi, Pak Militi. Terus Pak Viola, Bu Ija. Bakal tanah juga tadi ya.
0: Gitu.
3: Terus buat Tertipata juga di MPP. Buat semua-semua Bang Mini ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kerjanya juga saya selalu. Buat Bang Mini, selamat tetap di jalan dalam beberapa keluarga. Pagi umur bulan ini. Selamat dalam minuman Allah selama bulan akan di jalan.
0: Terima kasih Mbak
3: Nanti. Semangat ya
0: Bang Mini. Semangat.
3: Oke, selanjutnya
0: akhirnya
3: disini.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh Mbak Kinanti. Baik pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Buat Anda juga yang setia mendengarkan Ruang Rindu, terima kasih. Tentunya Pro 1 masih menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup ada Rita Effendi dan juga Rosa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: Bagaimana ya, kembali siaran Piala Dunia FIFA 2026 akan hadir untuk Anda di pukul 1 dini hari nanti. Antara Brazil melawan Jepang. Kemudian Anda juga bisa mengikuti pertandingan antara Jerman melawan Portugal pada pukul 4.30 dini hari nanti. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikannya.
1: Tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga. Itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja. Jika merasa tidak bisa mengatakan iya, meskipun dia tidak ada masalah. Tiga pertanyaan aja, Pak. Pak Kepala BPSDM. Terima kasih, Pak Ketut.
2: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita, Pak. Yang pertama itu, ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih, Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini, ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu, berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.

Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

pendidikan dasar dan menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasman, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidang.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Abad 32 Besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff 2000 Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini. Karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti, dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalannya pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada masa Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Baik, pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertemuan

0: 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas yang bagus, dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu Lucky.
1: Iya. Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja terus dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sedang persiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Havertz sedang meletakkan bola, sementara Orlando Gil juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, dilancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, menggecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gil sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, beras sebentar, lepas tembakan utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers juga demikian. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpers ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Kami lihat Mauricio pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio tak ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga dan bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak, dia gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kembali lepas tembakan kamar, masuk, saudara. Satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer juga demikian. Sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sedang bersiap-siap, kami lihat menjaga gawang Orlando Gil. Ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Pegang dia kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich, langsung pertama, masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay. Ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan

ke kanan Grand Park masuk. Masuk lagi saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup aktif sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Nantikan Jamal Musiala ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiaga, pertembakan masuk. Iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya, lepas tembakan. Masuk satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuanyu, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri, ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuanyu sudah opposition. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Waltamade, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Waltamade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9, ia akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang. Kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, sayang penembak keempat dari Paraguay nomor punggung 9 Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima dari Jerman, ya, apakah yang dikatakan Bung Espu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman, apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman. Kita nantikan yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima dari Jerman nomor punggung 20 Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan masuk. Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gil, yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Nantikan kedudukan sementara.

0: dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, pemain nomor punggung 20, Brian
1: Balbuena.
0: Balbuena gagal, dan tentu saja sekarang penembak ke-6, kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman,
0: Jonathan Tah, pemain belakang, kita nantikan saja, ambil ancang-ancang, Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia, lembut tembakan, melambung saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras, dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pun masuk, saudara-saudara bergerak. Dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Baik,
0: silakan Bung Rosi.
1: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
2: Oh ya,
1: Paraguay memulai.
3: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun, semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita simak tadi ya pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia Jerman melawan Paraguay dengan skor 3-4 dimenangkan oleh Paraguay. Dan kami akan terus menyiarkan pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia di 2026 ini nanti di pukul 9. Kita akan sama-sama nanti menyimak ya pertandingan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yakni Anda bisa mendengarkannya di Pro 1 RRI Mataram ya. Untuk hari ini tadi kita sudah menyimak Jerman melawan Paraguay, dan kali ini di pukul 9 Belanda melawan Maroko. Pastikan Anda menyimak pertandingan sepak bola di Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Mataram. Dan selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langku 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal. Cabai sekarang 25, cabai besar 1 kilo 20. Lalu ada MPG dulu ini sampai 60, 70.
2: Buktinya kami sudah tidak lanjut sekarang. Ini sudah terbitkan screen lead.
0: Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai menyelidiki dugaan aliran uang dalam kasus korupsi pengadaan rombok yang menyeret nama mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Jawin.

0: Di Taufik. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Pagi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Sejumlah pedagang di Pasar Dasan Agung Mataram mengaku penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Meski di sisi lain permintaan dari dapur MBG ikut berkurang. Khalil Bisri melaporkan.
1: Alhamdulillah semenjak MBG itu tidak ada, harga barang-barang hemat, orang belanja rame.
2: Penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Dasan Agung Kota Mataram. Sejumlah pedagang menyebut harga beberapa komoditas pangan mulai turun dibandingkan saat program MBG masih berjalan aktif. Menurutnya kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat kembali meningkat karena harga kebutuhan bahan pokok menjadi lebih terjangkau.
1: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal. Cabai sekarang 25, cabai besar 1 kilo 20. Kalau ada MBG dulu ini sampai 60, 70. Lombok besar sampai 40, ada MBG. Wortel dulu ada MBG sampai 200. Sekarang sudah berhenti MBG 140. Buncis dulu waktu ada MBG, mahal sekali sekarang. Sudah bisa 10 ribu 1 kilo. Dulu ada MBG sampai 18 ribu, 17 ribu.
2: Sementara itu, pedagang ayam bernama Farida mengatakan, penghentian sementara MBG juga menyebabkan harga ayam potong ikut mengalami penurunan. Namun di sisi lain, berkurangnya aktivitas dapur penyedia MBG membuat jumlah pesanan ayam dari mitra program ikut menurun. Selama program berjalan, pihaknya kerap memasok kebutuhan ayam ke beberapa dapur MBG di Kota Mataram.
3: Kalau yang MBG-nya kan kalau sekarang dia anu dulu libur, otomatis turun harga, besok kalau udah mulai MBG otomatis dia naik.
2: Para pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas berpotensi kembali meningkat ketika program MBG kembali dilaksanakan. Mereka berharap kenaikan harga nantinya tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sekaligus tetapkan keuntungan bagi pedagang saat permintaan dari dapur MBG kembali berjalan.
0: Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Selama penghentian sementara, Badan Gizi Nasional menerapkan sistem baru, yaitu tidak ada layanan, tidak ada pembayaran sekaligus menghemat anggaran hingga 87,2 miliar rupiah. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli.
5: Penyaluran program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat resmi dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penghentian distribusi tersebut mengikuti surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian penyaluran MBG, pemerintah menghemat anggaran sebesar 87,2 miliar rupiah.
4: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3-4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Nah tinggal dikali aja lah, 6 juta dikali berapa minggu nih, ya 3 minggu.
5: Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program.
4: Kemudian untuk kepala SPPG, ahli gizi, pengawas gizi dan pengawas keuangan harus tetap melakukan pembenahan ya, evaluasi terkait pelaksanaan MBG yang kemarin untuk diperbaiki untuk di kemudian hari itu.
6: Tetap dapat insentif mereka?
4: Oh enggak. No service, no pay sekarang. Dengan SE nomor 12 itu seperti itu.
7: Termasuk kepala SPPG?
4: Kepala SPPG tetap. Karena itu kan ASN, mereka ASN, T3K. Tapi ya, tidak. Mereka melakukan evaluasi terkait tata kelola di SPPG lah, SOP dan sebagainya.
5: Eko memastikan penghentian sementara MBG tidak menimbulkan gejolak di lingkungan SPPG. Ia mengatakan aksi yang dilakukan sebelumnya oleh sejumlah relawan dan pengelola SPPG merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
0: Masa jeda tahun ajaran baru dimanfaatkan pengelola program makan bergizi gratis atau MBG untuk melakukan evaluasi dan pembenahan layanan. Di Kabupaten Lombok Utara, operasional program dihentikan sementara selama libur sekolah sesuai surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur. Mitra SPPG Langgem, Kecamatan Tanjung, Hasan Gifari, mengatakan masa penghentian operasional dimanfaatkan untuk merapikan administrasi dan melengkapi peralatan dapur agar pelayanan lebih optimal. Menurutnya, seluruh fasilitas kini hampir siap dan operasional ditargetkan kembali dimulai 13 Juli.
8: Kegiatan yang ada itu yang dari inisiatif mitra sendiri, Bang, inisiatif pemilik dapur ya. Ya, dan dalam arti itu sudah soal perbaikan instalasi maupun beberapa fasilitas yang perlu dilengkapin. Ya, kalau kondisi sekarang kalau dari infrastruktur sama fasilitas alat kerja gitu kan yang dibutuhkan sesuai standar itu sudah lengkap. Hanya saja kan belakangan ada beberapa perizinan yang kemudian kita difasilitasi sama pemerintah daerah. Nah, itu yang sedang kita susun, kita lengkapi sesuai checklist satu persatu.
0: Hasan juga menyebut SPPG Langgem didukung sekitar 50 personil, terdiri dari relawan dan tenaga ahli. Selama layanan dihentikan sementara, para petugas tetap bekerja menjaga kebersihan, keamanan, dan kesiapan dapur. Saat ini dapur SPPG Langgem melayani sekitar 1.800 penerima manfaat. Pengelola berharap setiap masa evaluasi selesai, program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan dengan pelayanan yang lebih baik. Selama masa libur sekolah, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk sementara waktu dihentikan. Kondisi ini turut dirasakan para siswa termasuk di SMKN 2 Kota Bima yang sudah sekitar sebulan tidak menerima program tersebut. Mereka pun berharap MBG dapat segera kembali berjalan. Berikut laporan Asyari.
9: Selama libur sekolah, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Penghentian ini sempat mendapatkan penolakan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena tidak akan mendapatkan insentif. Namun siswa SMKN 2 Kota Bima sudah satu bulan lebih tidak menerima MBG lantaran SPPG dihentikan operasionalnya. Kepala SMKN 2 Kota Bima Fatur Rahman menyampaikan bahwa siswanya terus menanyakan kapan MBG kembali dinikmati oleh siswa. Pihak sekolah sudah berupaya untuk mencari alternatif SPPG yang bersedia memenuhi kebutuhan MBG siswa.
10: Kemarin kita sudah bersurat ke mana ya? Ke Makci ya. Ada teman-teman Wakasek mencoba mengkomunikasikan ke Makci kayaknya. Harap nanti Januari Juli ini ya mungkin sudah ada kabarnya. Kita berharap pas siswa masuk nanti itu. Ya itu sudah bisa jalan lah.
9: Sementara itu Sekretaris Satuan Tugas Satgas Program MBG Kabupaten Bima, Bohri Rahmat ST, mengatakan penghentian operasional SPPG jelas berdampak tidak hanya bagi SPPG namun juga penerima manfaat terutama ibu-ibu hamil dan balita. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bima ini juga mengatakan penghentian ini juga berdampak pada pihak-pihak yang menyuplai bahan baku ke SPPG.
11: Kenapa mereka rugi kalau tidak beroperasi? Ada yang dirugikan itu satu, mitra ya, pemilik dapur. Kedua, penerima manfaat, siswa ibu hamil, anak balita itu. Pastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan baik dan juga dipastikan diawasi. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa ini.
9: SPPG diharapkan kedepannya dapat beroperasi dengan baik dan tidak ada yang dihentikan operasionalnya selain faktor libur sekolah.
0: Libur sekolah, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat tutup sementara. Dengan berhentinya sementara operasi dapur makan bergizi gratis MBG tersebut, masyarakat berharap dijadikan ruang untuk evaluasi, baik evaluasi untuk menjadikan manajemen yang lebih baik ataupun menyajikan menu yang berkualitas yang disajikan bagi para siswa. Berikut pendapat masyarakat.
7: Muhammad Ihlas Suryanjani, Gurung. Memang mungkin evaluasinya ya, karena kan sebelumnya mungkin ada yang kurang baik ini itu dan sebagainya. Jadi nanti ketika ajaran baru semua sudah siap. Ya entah mungkin untuk memperbaiki menu ini itu dan sebagainya kan, karena kalau memang ada kekurangan sebelumnya ya diperbaiki untuk besok ketika masuk. Ya SPP juga apa istilahnya mensupport lah bagaimana memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kami kan, sehingga siswa juga enak nanti makannya menerima MBG-nya dengan baik.
12: Nama saya Muhammad Rikal, asli Mataram. Untuk harapannya mungkin dari MBG-nya mungkin bisa lebih mengevaluasi apa saja mungkin kekurangan dari banyak yang terdengar mungkin di masyarakat, mungkin seperti lauknya mungkin ataupun apa ya menu makanannya mungkin lebih divariasikan, mungkin lagi gimana caranya supaya anak-anak ataupun siswa-siswa tidak bosan dan mungkin lebih makanannya lebih segar-segar lagi.
13: Perkenalkan, saya Nanang dari Gunung Sari. Selama dapur MBG tutup sementara karena libur sekolah, harapannya masa jidat ini dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi dan persiapan agar pelayanan kepada siswa ke depannya semakin baik. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa selanjutnya, dapur MBG perlu menjaga kualitas dan keamanan makanan, memastikan menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan sesuai kebutuhan siswa.
0: Penyaluran program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ikut diliburkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan penghentian ini hanya bersifat sementara dan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan gizi peserta didik melalui program tersebut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Tarifa bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri.
14: Pak Bupati, untuk sementara SPPG kita di Lombok Tengah ini berhenti beroperasi karena adanya libur siswa. Tanggapan kita gimana Pak Bupati? Mungkin gambarannya bagaimana sejauh ini?
15: Pada menunggu, ini kan sudah ada, barangnya sudah ada. Anak-anak pun, anak-anak sekolah juga menunggu. Anak-anak sekolah juga menunggu untuk itu, malah banyak yang bertanya. B3 juga dapat. Nah, ini memang sebuah pengaruh yang memang harus diperbaiki tatanan ini. Itu insya Allah menunggu, pasti lebih baik lah. Dan tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Pasti tujuannya yang terbaik. Hanya saja kalau ada persoalan-persoalan seperti kemarin, persoalan nasional itu yang gimana juga kan kita harus ikuti juga. Kita harus ikuti juga. Dan mudah-mudahan cepatnya selesai dan bisa berjalan dengan baik ini, pemberian gizi kepada masyarakat.
14: Ada anggapan Pak Bupati jika dijeda waktu libur maka asupan gizi penerima khususnya peserta didik ini terhambat, begitupun untuk ibu hamil, balita dan sebagainya. Bagaimana respon kita?
15: Kan ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Itu sebagai acuan kita kan untuk bekerja seterusnya di bawah. SPPG ini mulai ya, tentu juga berimplikasi ke itu hari.
14: Sebenarnya kalau melihat kebermanfaatan dari adanya dapur MBG atau SPPG ini bagaimana Pak Bupati, khususnya untuk penerima kita di Lombok Tengah ini?
15: Bermanfaat. SPPG ini mulai ya, tentu juga berimplikasi ke itu hari. B3 itu. Oh, kalau secara ekonomi kan jelas, semua kita akan tahu bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat level bawah, para penjual-penjual di sawah, di pedagang-pedagang lainnya kan semua ikut bergerak. Nah, sekarang saja misalnya pengusaha cabai misalnya, sekarang kan cabai ini turun kan harganya, tentu untuk lebih stabil nanti ketika MBG ini sudah mulai beroperasi, kami punya keyakinan ekonomi akan semakin bagus. Sekitar saya lebih jelas ya anunya yang Pak Syekh selaku apa satgas ya, sudah sekitar 170-an berapa 180 ya kurang lebih. Sudah ada hasilnya kan? Sudah ada hasilnya, tinggal kita tentukan.
16: Sudah ada
15: kan hasil yang kemarin. Nah, itu tidak boleh terjadi, itu menjadi pelajaran yang kurang baik.
14: Terakhir, Mi, pesan kita kepada SPPG atau dapur MPG jika besok kembali beroperasi, kemudian menyalurkan MPG ini ke sekolah-sekolah atau titik sasaran.
15: Kalau sudah beroperasi, kita punya keyakinan pasti dia apa beradaptasi dengan baik. Masih sedang digodok. Kita usul, ya. Dan memang itu tujuan pemerintah supaya para petani juga ikut terpikir akan hal tersebut. SPPG harus mengevaluasi seluruh personil yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari semua itu.
14: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai menyelidiki dugaan aliran uang dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juwaini Taufik. Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Kepala Kejari Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati mengatakan, surat perintah penyelidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tahun 2022. Jaksa kini mulai mengumpulkan informasi terkait dugaan aliran uang yang disebut dalam persidangan.
17: Buktinya kami sudah tindak lanjuti sekarang. Jadi sudah dipatahkan ya. Nanti bukan berarti kami tidak berani karena ada siapa tahu ada yang berpendapat kepentingan atau apa. Buktinya kami sekarang sudah tindak lanjuti, sudah terbitkan sprint. Jadi mohon bersabar, nanti kalau memang sudah ada progresnya, kami akan segera terbitkan penyidikan.
0: Sudah ini sudah ada. Dugaan aliran uang ini muncul setelah salah satu terdakwa, Sal Mukin, menyebut adanya dana 1,3 miliar rupiah diberikan kepada Sukiman Azmi dan 500 juta rupiah kepada Juwaini Taufik. Namun keterangan tersebut kemudian dicabut Sal Mukin saat memberikan keterangan di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap meminta jaksa menelusuri dugaan aliran dana tersebut untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Kelurahan Gerung Selatan kini memasuki tahap akhir persiapan sebelum resmi beroperasi. Seluruh pembangunan fisik telah rampung 100%, sementara berbagai sarana pendukung terus dilengkapi untuk memastikan koperasi mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
18: Ya Alhamdulillah di Kelurahan Gerung Selatan kami progres pembangunannya sudah 100% ya.
19: Kelurahan Gerung Selatan menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Barat yang paling siap mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Seluruh pembangunan fisik telah rampung 100% dan kini tinggal menunggu kedatangan sarana pendukung sebelum koperasi mulai melayani masyarakat. Lurah Gerung Selatan, Ahwan Masudi memastikan seluruh proses pembangunan gedung telah selesai sesuai target. Tidak hanya bangunan yang telah siap, Kelurahan Gerung Selatan juga memperoleh tambahan fasilitas berupa satu unit truk operasional. Kendaraan tersebut akan menjadi penunjang utama aktivitas koperasi, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan distribusi barang milik masyarakat. Menurut Ahwan, target operasional koperasi direncanakan mulai pada bulan Juli. Seluruh aktivitas pelayanan akan berjalan setelah perlengkapan pendukung yang masih dalam proses pengiriman tiba di lokasi.
18: Kami mendapatkan satu unit truk operasional yang mana itu nanti akan kita pakai untuk pengangkutan hasil pertanian di warga yang ada di Kelurahan Gerung Selatan, juga untuk distribusi barang. Nah, semoga ke depan ini sarana dan prasarana yang lain itu bisa segera datang dan kami segera beroperasi operasinya di Kelurahan Gerung Selatan. Rencananya di bulan Juli ini informasinya akan datang surplus yang lain sehingga semakin cepat datang, semakin cepat kita akan beroperasi untuk melayani warga.
19: Menariknya, koperasi ini tidak hanya akan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, gas LPG, maupun pupuk. Gerung Selatan juga menyiapkan layanan baru berupa jasa kurir yang dinilai memiliki prospek cukup besar seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di wilayah Kota Gerung.
0: Saudara, pembenahan Jalan Sultan Kharudin di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa yang rusak setelah diusulkan sejak 2025 lalu. Pengerjaan jalan provinsi itu akan mulai dilakukan pada Juli 2026 mendatang. Randy Pratama melaporkan.
20: Di awal Juli insya Allah sudah mulai dilaksanakan kegiatan.
21: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan penataan ruas Jalan Sultan Kharudin di kawasan Sering, Kecamatan Unter Iwes, tepatnya di depan RSUD Sumbawa akan dimulai pada awal Juli 2026. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan seluruh persiapan proyek telah memasuki tahap akhir setelah koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Balai Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penataan jalan difokuskan untuk mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mengatasi genangan air yang selama ini kerap terjadi saat hujan deras. Salah satu konsep yang disiapkan adalah pengaturan dua lajur jalan dengan tetap mempertahankan pohon di median sebagai bagian dari tata ruang kawasan. Selain membangun saluran drainase permanen, badan jalan juga akan ditinggikan sekitar 80 cm agar air tidak lagi menggenang. Penanganan diperkirakan mencakup ruas panjang 300 hingga 350 meter.
20: Jadi nanti kendaraan-kendaraan yang masuk ke rumah sakit itu tidak terhalang oleh akses jalur utamanya. Seperti itu aja sih harapan kita. Di awal Juli insya Allah sudah mulai dilaksanakan kegiatan. Kalau anggaran saya belum tahu persis. Yang paling penting bagi kita pemerintah daerah cepat dikerjakan karena masyarakat menunggu itu.
21: Selama proses pengerjaan jalan, lanjut Suharmaji, akses jalan akan ditutup sementara hingga masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif terutama pada jam-jam sibuk. Pemerintah daerah juga telah mulai melakukan sosialisasi kepada warga agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan selesai sesuai target.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan akan menindak tegas dugaan penyalahgunaan dana tabungan siswa di SDN Pemepek yang diduga melibatkan kepala sekolah. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengembalikan seluruh dana tabungan kepada para siswa. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan, hasil pemeriksaan Dinas Pendidikan telah diterima. Setelah proses pengembalian dana selesai, kepala sekolah akan menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik ASN untuk menentukan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
22: Apa yang dikhawatirkan itu terjadi, maka akan dilakukan pembinaan. Ya. Kemudian kedua, dimintai pertanggungjawabannya untuk bisa mengembalikan uang tabungan siswa. Baru kemarin laporan dari Dinas Pendidikan. Ya. Untuk sanksi nanti akan ada Majelis Kode Etik nanti yang akan membahas itu. Ya.
0: Menurut Firman Wijaya, kasus ini juga menjadi evaluasi bagi pengelolaan tabungan siswa di sekolah. Pemerintah daerah kembali mengingatkan agar sekolah tidak lagi mengelola tabungan secara manual, melainkan bekerja sama dengan perbankan. Langkah ini dinilai lebih aman, transparan, dan dapat mencegah penyalahgunaan dana siswa di kemudian hari. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Lombok Timur Muhammad Waes Al-Karni mengapresiasi keikutsertaan atlet sepak takraw asal Lombok Timur yang akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia di Surabaya. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kemampuan teknis, menambah pengalaman bertanding sekaligus membangun mental juara menghadapi persaingan di level nasional. MOS Al-Karni berharap para atlet mampu memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama Lombok Timur. Ia menilai pengalaman bertanding di kompetisi nasional akan menjadi bekal penting dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Perprov NTB 2026 yang diperkirakan berlangsung semakin kompetitif.
23: Kaitannya dengan pertandingan liga yang akan diikuti oleh adik-adik kita dari PSTI Kabupaten Lombok Timur ini, jadi saya berharap supaya kita nanti bisa menjadi juara. Tentu sekali adik-adik harus fokus dalam latihannya nanti sebelum mulai bertanding juga di sana, dan sehingga pada kesempatan kali ini saya juga memberikan sumbangsih dukungan saya terhadap adik-adik semuanya. Semoga nanti ini bermanfaat dan kita bisa membawa nama Lombok Timur menjadi juara, sehingga orang tidak memandang kita sebelah mata lagi.
0: Selain itu, MYS Al-Karni mengajak seluruh klub sepak takraw di Lombok Timur untuk terus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Menurutnya, prestasi hanya dapat diraih melalui pembinaan yang terencana, disiplin, dan konsisten sejak usia dini. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Penghentian sementara program MBG tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai menyelidiki dugaan aliran uang dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juwani Taufik. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai.